0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taking down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Guangxing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Guangxing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kanil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu, terutama saat pengambilan barang bawaan. dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar, Sulkifli Hijaz, mengatakan sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami di sini menerima 3 juta saja belanja di asrama haji, kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa, kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata 6 juta. Ada barang lain jemaah haji Makassar itu melebihi dan kargo yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
16: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
15: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen

0: untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
1: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
2: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
1: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
2: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
1: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
3: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
1: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
3: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri

0: semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Connan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
5: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Gol! Antonio Nusa berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
4: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
6: Menusuk kali ini, Pantai Lodengan, dalam kotak penalti, kepada Erling Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
4: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk...

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja Anda mendengarkan siaran Warta Berita Sentral yang langsung disiarkan melalui Pro3 Jakarta di 88,8 MHz. Dan saat ini karena waktu telah menunjukkan pukul 8 lewat 30 menit, sedikit lewat 4 menit ya pendengar. Kali ini saya akan membuka segmen opini publik, di mana dalam segmen ini Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan opininya ya. Dan Anda bisa bergabung melalui line interaktif kami di 0811531945. Dan pada opini publik pagi hari ini kami mengangkat tema tentang BNN Nunukan yang mengungkap kaitan narkoba, seks bebas, dan judi online. BNN Kabupaten Nunukan mengungkap fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan, yaitu narkoba, seks bebas, dan judi online. Dan juga menurut BNN, masalah ekonomi dinilai juga sebagai satu rangkaian masalah yang tak bisa dipisahkan. BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian. Dan menurut Anton, fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN untuk memperluas pendekatan penanganan melalui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal pun menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Fenomena sosial berlapis ini juga melibatkan instansi vertikal ya untuk penanganannya, karena instansi vertikal ini hadir di Kabupaten Nunukan sebagai potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi. BNN Nunukan pun berharap agar Pemda segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini pun dinilai sejalan dengan mendukung dan upaya-upaya dukungan program yang telah dirancang oleh Bupati Nunukan. Dan itu dia tadi sedikit ulasan ya tentang topik opini publik yang kita angkat pada hari ini. Dan bagi pendengar yang ingin beropini dan mungkin pendengar menganggap kebijakan BNN ini sudah cukup baik dan langkah-langkah yang disiapkan pun cukup komprehensif, atau mungkin ada masukan dari pendengar terkait upaya BNN dalam menuntaskan permasalahan narkoba ya, yang ternyata permasalahannya itu berhubungan dengan fenomena sosial yang berlapis ya, karena biasanya narkoba itu juga menurut BNN ya berkaitan dengan seks bebas, judi online, serta masalah ekonomi lainnya. Dan pendengar, pastikan Anda terus bergabung bersama kami melalui Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Nunukan pagi ini.
3: Anda masih bersama kami dalam program Nunukan Pagi dan segmen Opini Publik. Dan pendengar, kembali saya ingatkan, jika opini publik pada hari ini kami mengangkat tema tentang BNN Nunukan yang mengungkap 3 fenomena sosial yang berkaitan dengan upaya penanganan narkoba. Dan BNN Nunukan sendiri menilai 3 permasalahan atau fenomena sosial berlapis itu terkait narkoba, seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi. Karena menurut BNN, ketiga hal tersebut dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan dan solusinya pun harus secara menyeluruh atau komprehensif. Dan bagi pendengar yang ingin berpendapat atau menyampaikan opininya terkait 3 hal ini, silahkan jika Anda ingin bergabung bersama kami bisa melalui line interaktif di 0811-5311-945. Apalagi wilayah Nunukan merupakan wilayah perbatasan ya, yang rawan dengan penyalahgunaan narkoba. Dan bagi pendengar yang ingin membaca berita lengkapnya, Anda dapat mengakses website rri.co.id. Dan di sini ada berita regional, selain itu juga ada berita nasional dan internasional. Dan pendengar, pastikan Anda selalu terupdate informasinya dan selalu membersamai kami dalam siaran kami di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Selain itu, siaran kami juga dapat di Anda dengarkan melalui digital ya, yakni melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan memasuki segmen Halo RRI ya, di mana dalam segmen ini kita dapat menyampaikan beragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan satu informasi terkait informasi hoax ya. Kita lihat ada informasi apa yang bisa kita sampaikan. Ini ada informasi terkait kabar hoax di mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Dan dalam informasi tersebut juga disampaikan jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Nah, faktanya klaim tersebut adalah kabar hoax ya, alias tidak benar. Melansir kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Duma Tubun membantah klaim tersebut. Dan Robert memastikan PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut. Dan penyaluran BBM pun baik subsidi maupun non subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Dan itu dia tadi pendengar informasi terkait kabar hoax yang menyatakan kalau pembelian Pertalite itu harus menunjukkan STNK dan akan ditolak jika telat bayar pajak. Dan pastikan pendengar selalu terbebas dari kabar hoax ya, dan harus mengakses website atau portal media online yang resmi dan yang terpercaya. Salah satunya adalah rri.co.id ya. Karena di website rri.co.id tidak hanya memuat kabar seputar berita nasional saja, tetapi juga ada internasional, regional, dan berita-berita ringan seputar gaya hidup dan lifestyle pun juga lengkap di sana. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan program Halo RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro1, nunukan kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo?
5: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
4: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
5: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
4: Hah? Yang sabar ya, Cik.
6: A few moments later.
4: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
7: Halo?
4: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
7: Hah, yang benar?
8: Oh no.
9: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Baik pendengar, saat ini segmen Halo RRI tengah berjalan ya, dan membuka perjumpaan kita dalam Halo RRI hari ini. Saya ingin mengingatkan kalau Anda pendengar dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan aduan ya, melalui line interaktif kami di 0811531945. Nanti di sini kita bisa berbincang ya, jika pendengar punya keluhan seputar aduan masyarakat terhadap layanan umum dan aktivitas lokal. Seperti misalnya di sekitar kawasan pendengar itu ada tempat sampah kurang atau jalannya rusak, itu bisa Anda bergabung bersama kami mengadu, baik melalui telepon di line interaktif kami ataupun chat WA juga bisa, nanti saya bacakan. Jadi saya tunggu ya aduan Anda.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadang-kala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor

kedua sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus diapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.

Apakah ada aduan yang masuk ya terkait permasalahan di sekitar lingkungannya? Dan ini tadi tuh ada salah satu pendengar RRI Nunukan dari Poding Sebatik yang mempertanyakan tentang realisasi embung Lapri ya. Dan embung Lapri ini kalau saya lihat sih update-update di media sosial ya, khususnya di pemberitaan lokal, itu masih berkutat di ganti rugi ya, yang masih belum menemukan titik terang sepertinya terkait rencana realisasi embung Lapri ini. Dan tentunya terkait embung Lapri ini akan kami coba teruskan ya, mungkin ke PDAM ya, untuk dan juga ke Pemda atau instansi terkait, update terkininya tuh seperti apa sih sebenarnya dan kapan pastinya bisa direalisasikan. Baik, terima kasih Bang Poding Sebatik. Nantinya untuk aduannya itu akan kita teruskan dulu ya ke narasumber atau instansi terkait ketika sudah mendapatkan jawaban ataupun konfirmasi. Kami akan sampaikan melalui berita radio kami yang tayang di Warta Siang ataupun berita online kami ya, yang bisa diakses di website rri.co.id. Dan tentunya juga tidak menutup kemungkinan nih jawaban dari narasumber terkait dan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan itu kami kembali sampaikan atau update melalui media sosial kami, biasanya di Instagram RRI Nunukan atau enggak TikTok RRI Nunukan. Jadi semoga nanti ada jawabannya ya dari dan bisa menjawab aduan masyarakat terkait pembangunan embung Lapri ini. Dan tentunya pendengar, selama beberapa jam ke depan ya, hingga sepertinya bukan beberapa jam ke depan sih, karena sekarang udah jam 9 lewat 21. Dan nantinya program ini, program Halo RRI itu akan selesai pada pukul 10 pagi. Jadi sebelum jam 10 saya akan terus menunggu ya aduan pendengar maupun warga TikTok nih yang mau ngadu, tapi seputar Nunukan aja ya, karena kan ini Nunukan nih, jadi kita follow upnya ke instansi terkait. Nah, terus ini juga ada tambahan nih dari Bang Poding Sebatik. Sebatik akan dilanda kekeringan air bersih, namun durian asmara lagi kebanjiran. Salam Abang Mimin dan Mas Wahyu. Oh, Abang Mimin dan Mas Wahyu dapat salam nih, nanti saya sampaikan salamnya ya, karena beliau-beliau ini, Kanda Mimin dan Kanda Wahyu ini adalah reporter andalan RRI Nunukan ya. Nanti saya akan sampaikan tentunya. Dan Mas Wahyu dan Mbak Mimin ini juga rajin sih update atau follow up isu-isu seputar air bersih ya. Jadi nanti saya akan salam balik. Dan tentunya pendengar, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami baik secara online melalui media sosial kami, kami juga kembali saya ingatkan, kami membuka line interaktif nih di 0811-5311-945. Dan sambil menunggu adanya masuknya aduan lagi ya dari masyarakat, sejauh ini sih masih belum ada ya. Oh, ini ada lagi nih dari Bang Poding. Semangat buat teman-teman yang ikut Porwada. Oh iya, hingga ke depan. Iya nih, sebentar lagi Porwada udah mau dimulai. Terima kasih Bang atas semangatnya. Saya juga salah satu atlet nih kebetulan di Porwada nanti. Semoga lancar ya. Dan tentunya pendengar, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami, saya itu mau menyampaikan informasi nih kali ini terkait adanya pengerjaan pemeliharaan atau servis perangkat sarana instalasi pengolahan air, suplai air ke pelanggan agar dihentikan sementara. Jadi karena ada pengurasan air ya, jadi suplai air pam akan berhenti sementara ya, sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah hingga selesai pada hari ini, hari Rabu. Dan pastikan, saya harap karena ini sudah 9:30, mungkin sudah dimulai ya kegiatannya itu, kegiatan pemeliharaannya. Dan saya harap pendengar sudah menampung air dulu ya di profil masing-masing. Dan karena ada banyak wilayah yang terdampak air tidak mengalir, itu
lebih dari 10 wilayah ya terpantau seperti Pontiku, Fatahila, Cutnadin,

Tengku Umar, Bukit Cinta, Gang Kelapa, kemudian juga Haji Sumang, dan ada juga Fisabilillah, Wali Songo, Imam Bonjo, Gang Bambu, Pesantren Guru Domang, Pangeran Antasari, Perumahan BNI, Angkasa, Perumahan Bandara, Borneo, Pangkalan Gang Kamboja, BKAD, Mula Warman, Pelabuhan Baru, Muhammad Hatta, Gang Asoka, kemudian ada juga di Porsas, di Lumba-Lumba, lalu Sei 9, Antasari, banyak ya. Lalu ada Rabsing, Tenda Biru, Pesantren Hidayatullah, Kampung Tidung, Lingkar, Gang Damai, Gang Maspul, Pasar Paras, Kampung Baru, Selisun, Mabunut, Ima Samaila, Perumahan Paras, Haji Laguna, Gang ZLD, Ujang Dewa, Gang Langsat, Kampung Dayak, Pantai Ecing, Perumahan KPN, Perumahan Brimob, Perumahan Citra Cemerlang, Perumahan Dewan, Perumahan Abdi Praja, Gang Limau, Persemayan, Kuburan Kristen, Gang Baru, Pisang-Pisang, Kampung Timur, ada Malik, Bukit Indah, Biji Sesawi, Agus Salim, dan Gang Buruh. Jadi itu dia tadi sejumlah wilayah yang terdampak air tidak mengalir. Dan pastikan pendengar untuk selalu siap-siaga ya dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu. Karena tadi subuh aja itu dini hari sih lebih tepatnya sekitar jam 4 tuh pas saya mau berangkat kerja, itu sudah mulai turun hujan nih. Dan hujannya cukup deras dan baru-baru ini berhentinya sekitar jam 8 pagi ya. Dan biasanya kalau hujan deras ini keluhannya pasti ada kemungkinan genangan muncul di sekitar jalan atau jalan itu menjadi rusak dan tidak stabil gitu. Jadi saya pun kalau berangkat kerja tuh kalau ada beberapa titik jalan yang ketika hujan itu tuh gak ada aspal kan, jadi jalannya licin dan kadang tuh benyek gitu tuh tanahnya, jadi motor saya tuh licin gitu. Nah kalau misalnya pendengar menemukan jalan atau fasilitas umum yang mengalami kerusakan ya, Anda dapat mengadu ya kepada kami dalam program Halo RRI, karena di dalam Halo RRI ini kita bisa bergabung melalui telepon dan SMS, chat WA, atau mengirimkan voice note aja boleh kok ke WA, nanti saya putarkan gitu voice note-nya. Kemudian juga bisa mengadu melalui digital, melalui aplikasi RRI Digital dan juga media sosial RRI Nunukan. Dan sambil menunggu ya, apakah ada teman-teman yang mau mengadu, ini ada. Ada beberapa sih yang baru join live ya, bergabung dan kirim-kirim salam ke aku. Salam kenal Mbak Tiara dari Super Hozi. Halo Kak Hozi, salam kenal juga. Kak Hozi, apakah ada aduan yang mau disampaikan nih Kak? Atau Kakak di mana nih domisilinya sekarang? Sampai ketemu di Purwada. Iya, Bang, sampai ketemu juga di Purwada ya, Bang Poding. Kemudian ada pagi Kakak, boleh request lagu Kak? Sebenarnya boleh request lagu nih dari Kanose, tapi mohon maaf nih sebelumnya kalau request lagu tuh segmennya itu beda. Kalau sekarang itu lagi di Halo RRI. Jadi sekarang saya membuka line aduan aja dulu ya. Nanti kalau mau request lagu, Kakak bisa request lagu dangdut di Pro Dangdut, nanti tuh akan disiarkan jam 2:30 sore gitu Kak. Terus kita sambil menunggu aduan yang masuk ya dari pendengar, saya kembali mengingatkan kalau sekarang siaran kami itu dapat didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini dapat Anda download di Google Play Store ya tentunya. Namun jangan khawatir jika Anda masih berada di wilayah Nunukan, Anda tetap dapat bergabung dalam siaran terestrial kami di 96,3 MHz Nunukan. Dan untuk wilayah sebatik juga di frekuensi 91,5 MHz ya. Dan selain itu, kembali saya mengingatkan kalau sekarang itu banyak berita-berita hoaks yang beredar ya, sehingga cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, perlunya kita terus mengakses informasi dan memastikan informasi-informasi yang kita dapatkan itu akurat dari sumber kredibel. Nah, saya pun ingin merekomendasikan nih satu website yaitu rri.co.id yang dimana portal berita ini memuat beragam informasi ya terkait informasi
level internasional, nasional, dan juga regional. Selain itu, kabar tentang Piala Dunia 2026 juga terus diupdate ya dalam website ini, sehingga Anda bisa terus terbarui gitu informasinya terkait Piala Dunia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wheeling Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wheeling Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. Yang ketiga, lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. Yang ketujuh, fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

Okay, pendengar, Anda masih setia bersama kami di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi saya sempat menunggu aduan baru ya yang masuk ke kami melalui TikTok kali ini. Masih melalui TikTok ya. Ini ada aduan terbaru tuh dari Ian. Ian mengadukan tentang UMKM khususnya di Tanah Merah ya, di kawasan Tanah Merah. Jadi Bang Ian bertanya nih, kapan nih Tanah Merah diramaikan kalau malam? Soalnya selama ini hanya lampu hias aja nih yang ramai, tapi orangnya tuh masih belum ramai ya. Iya Bang Ian, saya juga kalau lewat Tanah Merah tuh lampu-lampunya memang sudah cantik ya, sudah kelap-kelip, tapi mungkin masih banyak warga Nunukan yang belum mau datang ke Tanah Merah itu. Dan dari Bang Ian sendiri meminta ya supaya bagaimana nih tindak lanjutnya Pemkab atau pemerintah setempat ya untuk nasib pedagang UMKM Tanah Merah ini seperti apa, supaya kawasan ini tuh hidup gitu dan menarik perhatian masyarakat seperti itu. Nanti aduannya akan kita sampaikan ya kepada dinas terkait tentunya. Dan untuk aduannya sendiri akan kami sampaikan ya melalui website kami, nanti akan berbentuk berita online ya yang dipublikasikan di rri.co.id tentunya. Tapi untuk menaikkan berita tersebut kita harus menunggu konfirmasi dari instansi terkait dulu gitu Bang Ian. Jadi semoga ada yang menjawab ya terkait upaya meramaikan Tanah Merah ini seperti itu Bang Ian. Dan mungkin nanti setelah selain berita online juga tidak menutup kemungkinan beritanya tuh akan berbentuk berita radio yang ditayangkan melalui program Warta Nunukan yang tayang biasanya pukul 2 sampai pukul setengah 3 atau Warta Pagi di pukul 6 pagi. Dan kita coba lihat lagi ya, tadi kayaknya tuh Bang Ian ada mengadukan sesuatu lagi deh. Kita lihat ya. Izin kakak untuk fasilitas sepak bola, khususnya lapangan sepak bola Nunukan kayaknya kurang. Oke, ini terkait fasilitas sepak bola ya. Karena yang ada cuman stadion dan lapangan binusan. Oh, jadi Bang Ian ini kayak meminta kalau bisa ada fasilitas sepak bola yang lebih banyak lagi ya, dan khususnya di wilayah Nunukan. Oke Bang Ian, jadi kalau fasilitas sepak bola ini mungkin nanti kita akan coba konfirmasi ke dinas olahraga ya terkait rencana apakah ada rencana untuk menambah fasilitas sepak bola di Nunukan, karena banyak warga yang mau ya, yang ingin agar fasilitas ditambah. Tapi kalau menurut Bang Ian, fasilitas yang ada selama ini tuh seperti apa Bang? Apakah sudah cukup baik atau ada keluhan, ada masukan Bang Ian? Kita tunggu terus ya Bang Ian untuk, oh ya, dan kembali saya ingatkan kalau kami itu selain membuka line interaktif di 0811-5311-945, kami juga membuka aduan Halo RRI melalui TikTok. Nah, sejauh ini sih aduan yang masuk itu berasal dari TikTok ya, ada dua. Tadi terkait Embung Lapri, lalu terkait UMKM, upaya menarik perhatian UMKM Tanah Merah seperti apa. Dan yang terakhir adalah terkait fasilitas olahraga sepak bola ya, yang supaya diharapkan bisa bertambah. Seperti itu pendengar. Dan tentunya kami itu akan selalu hadir ya dalam segmen Halo RRI. Jadi Halo RRI ini sebenarnya tuh diadakan untuk menampung berbagai aspirasi nih untuk masyarakat, jika masyarakat itu punya keluhan di wilayahnya masing-masing. Dan Halo RRI ini sebenarnya setiap RRI di seluruh Indonesia itu pasti memiliki program yang sama, yaitu Halo RRI. Dan jika Anda memiliki keluhan ataupun ingin menyampaikan aspirasi seputar wilayah Nunukan, nah akan diarahkan ke Halo RRI yang diadakan di Prosatu Nunukan. Dan program ini tentunya akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sebelumnya itu
Halo RRI ini sempat tayangnya tuh seminggu dua kali aja gitu pendengarnya, itu hari Senin dan Jumat. Tapi di awal tahun ini ada kebijakan baru, yaitu Halo RRI itu ditambah gitu hari siarannya, karena untuk menampung lebih banyak aspirasi masyarakat ya tentunya, serta kita itu bisa mengakomodir gitu apa yang diinginkan masyarakat dan menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan instansi terkait. Jadi sampai pukul 10 nanti saya akan terus menunggu jika Anda memiliki aduan ya. Sekarang udah jam 9.48 dan aduannya itu dapat Anda sampaikan melalui telepon atau SMS di 0811-5311-945. Atau bagi Anda yang kalau misalnya malu telepon, nggak mau telepon, lagi nggak ada sinyal tapi lagi kehubung wifi, itu bisa Anda bergabung melalui WhatsApp kami karena di nomor yang sama, yaitu 0811-5311-945. Anda bebas mau telepon WhatsApp, mau ngechat lewat WhatsApp, atau mau kirim VN di WhatsApp juga nggak apa-apa, silahkan, nanti kami coba proses aduannya. Jadi seperti itu pendengar. Selain itu, nah ini salah satu media yang paling favorit ya, tempat pendengar RRI khususnya Pro 1 Nunukan itu mengadu, yaitu melalui media sosial TikTok gitu ya khususnya. Jadi kayak sekarang ini saya pun tetap melangsungkan siaran langsung ya di live TikTok, dan tadi tuh sudah ada beberapa aduan yang masuk ya di TikTok. Jadi kita tunggu terus ya aduannya, apakah ada lagi yang mau mengadu terkait fasilitas umum. Sambil menunggu, mungkin saya akan membacakan informasi ya pendengar, kali ini terkait Dishub yang membuka trayek baru Damri Perintis Bambangan Aji Kuning. Trayek bus Damri Perintis Bambangan Aji Kuning disiapkan untuk melayani wilayah yang belum terjangkau angkutan umum. Rute tersebut direncanakan beroperasi sebagai layanan subsidi perintis. Pemerintah membuka trayek baru karena belum tersedia layanan angkutan umum pada jalur tersebut. Rute akan menggabungkan Bambangan, Mantikas, Sebatik Induk hingga Aji Kuning. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin. Mahyudin pun menjelaskan program angkutan perintis bertujuan membuka akses transportasi di wilayah yang belum terlayani. Kehadiran layanan tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas masyarakat Sebatik. Trayek baru dipilih karena belum memiliki layanan angkutan umum reguler. Jalur tersebut mencakup sejumlah kawasan permukiman hingga wilayah perbatasan. Bus Damri nantinya melayani perjalanan pulang pergi setiap hari sesuai jadwal operasional. Rute perjalanan dimulai dari Terminal Bambangan menuju Aji Kuning melalui sejumlah titik layanan. Dan kembali saya ingatkan, pastikan untuk selalu update informasi terkini ya di rri.co.id. Dan saya akan menunggu Anda bergabung bersama kami ya melalui line interaktif ataupun melalui media sosial kami. Namun sambil menunggu, kita lihat yang satu ini dulu.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor

dua sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Nundukan Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.58, itu artinya perjumpaan kita harus berakhirnya pada program Nundukan pagi ini. Namun jangan khawatir, siaran kami akan terus berlangsung hingga pukul 12 dini hari nanti. Dan setelah Nundukan pagi akan ada Nundukan siang ini bersama rekan saya Tika Oktavia. Dan pastikan untuk pendengar selalu mengakses informasi aktual dan terbaru melalui website kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan secara terestrial ya, melalui 96,3 MHz Pro 1 Nundukan Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya, jika Anda berada di luar jangkauan terestrial kami, Anda dapat bergabung bersama siaran kami di siaran digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Dan tentunya segmen Halo RRI pada hari ini tuh juga harus berakhir ya. Namun jika Anda memiliki aduan lainnya, dapat Anda sampaikan melalui program Halo RRI yang nanti akan tayang di hari Jumat ya, untuk minggu ini selanjutnya. Dan pendengar, akhir kata saya Tiara Alia Azahra pamit undur diri beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Nunukan. Di kesempatan siang hari ini Tika akan menemani aktivitas pendengar Pro 1 Nunukan. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini bersama Tika akan menemani aktivitas pendengar hingga pukul 16 sore nanti dengan berbagai informasi yang Tika lansir dari rri.co.id. Selamat siang untuk semuanya. Dengan lagu dari Rosa tadi membuka pertemuan kita pendengar Pro 1 Nunukan ya. Terlalu cinta dengan lagu galau ini, tapi teman Prodo jangan galau juga ya, karena cuaca di luar sana juga ikut galau nih. Untuk pendengar selalu berhati-hati juga saat beraktivitas. Dan juga pendengar Pro 1 Nunukan bisa dengarkan kami melalui laman streaming rri.co.id, dan juga bisa baca informasi di rri.co.id. dan jangan lupa juga untuk pendengar Pro 1 Nunukan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store ya. Oke, untuk pendengar Tika akan hadirkan informasi ini di pukul 10. Ada informasi terkait sanksi, terkait wadah edukasi dan advokasi publik untuk pendengar Pro 1 Nunukan. Dan juga silakan untuk pendengar Pro 1 Nunukan yang ingin menyampaikan informasi terkait tentunya informasi di Nunukan, pendengar bisa sampaikan di 08115311945. Nah, kali ini Tika akan hadirkan informasi ini ada terkait larangan sanksi bagi pemeliharaan burung dilindungi. Nah, memelihara burung berkicau merupakan hobi yang digemari banyak masyarakat Indonesia ya pendengar, namun tidak semua jenis burung itu boleh dipelihara. Pemerintah telah menetapkan sejumlah spesies sebagai satwa yang dilindungi sehingga dilarang untuk ditangkap, dipelihara, diperdagangkan maupun dipidanakan, dipindahkan juga karena tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kelestarian populasi satwa liar di habitat alaminya. Dan pendengar, larangan tersebut berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut hingga memperniagakan burung yang berstatus dilindungi. Jadi ada beberapa contoh burung yang dilindungi, antara lain itu adalah jalak Bali, elang Jawa, dan berbagai jenis kakatua, dan beberapa spesies nuri yang populasinya terus menurun di alam daftar satwa yang dilindungi dapat dilihat melalui data resmi pemerintah. Dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beserta perubahan yang berlaku, setiap pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa dapat dikenai sanksi pidana maupun denda penegakan hukum dan dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Dan kementerian yang membidangi kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nih pendengar, menghimbau masyarakat untuk memastikan status perlindungan suatu burung sebelum membeli atau memeliharanya. Jadi jika burung berasal dari penangkaran resmi, masyarakat juga harus memastikan kelengkapan dokumen dan legalitasnya sesuai peraturan yang berlaku. Selain ancaman pidana, burung yang dipelihara secara ilegal juga dapat disita oleh petugas untuk kemudian direhabilitasi atau dikembalikan ke habitatnya apabila memungkinkan langkah tersebut dilakukan agar satwa tetap memiliki kesempatan berkembang biak di alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan para pemerhati konservasi menilai kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan perdagangan satwa liar ilegal. Mereka mengajak penghobi burung untuk memilih jenis burung yang legal dipelihara dan tidak berasal dari hasil tangkapan liar, sehingga hobi dapat tetap berjalan tanpa melanggar hukum maupun mengancam kelestarian satwa. Jadi dengan memahami aturan tersebut, pendengar, serta sanksi yang berlaku, jadi masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memelihara burung, menjaga kelestarian satwa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat agar kekayaan hayati Indonesia tetap terpelihara untuk generasi mendatang.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia.

0: untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia,
1: hasratku. Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, satu informasi kembali kita hadirkan untuk pendengar. Ini masih terkait tentang sanksi ya. Jadi sekarang itu pendengar, memperjualbelikan rokok ilegal karena dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menekan peredaran rokok tanpa pita cukai ya, baik dimanapun itu. Dan tentunya ini dari Bea Cukai Sabang mengatakan penindakan tersebut terhadap rokok ilegal tidak hanya dilakukan dengan menyita barang bukti, tetapi juga disertai penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku usaha yang masih memperdagangkan rokok ilegal. Dan menurutnya besaran denda ditentukan berdasarkan jumlah batang rokok ilegal yang ditemukan saat penindakan. Semakin banyak rokok ilegal yang diperjualbelikan, maka semakin besar sanksi administrasi yang harus dibayar oleh pedagang. Dan juga pembayaran denda itu dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah. Setelah besaran denda dihitung, Bea Cukai akan menerbitkan kode pembayaran dan pelaku usaha diwajibkan menyetorkan denda tersebut langsung ke kas negara. Dan pedagang tidak tergiur menjual rokok ilegal demi memperjualkannya secara ilegal juga, karena keuntungan ini sesat ya. Sesat saja, karena bisa setelah itu didenda dan melanggar ketentuan praktek tersebut justru berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar pendengar akibat sanksi yang dikenakan. Dan Bea Cukai juga memastikan akan terus mengencarkan sosialisasi ini. Jadi buat pendengar juga, jangan sampai asal beli atau menjual juga rokok ilegal ini karena tidak ada untungnya, karena ini untung sesaat dan bisa membuat kita rugi.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Saatnya Kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Ada 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kedua, selamatkan diri kita barulah membantu yang lain. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.
1: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
2: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
1: Ini loh Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
2: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
1: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
2: Emang orang bisa diangkut?
1: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
2: Astaga, terus diapain tuh orang?
1: Dieksploitasi Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
2: stop.
1: Dan lain-lain.
2: Kok serem begitu sih pembahasannya?
1: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
2: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
1: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
2: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
1: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
0: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar, satu informasi kembali dihadirkan lagi untuk pendengar Persatu Nunukan, masih terkait sanksi. Jadi ini buat tentunya influencer yang mempromosikan judi online itu kena pidana loh. Jadi bisa kena pidana, jadi harus berhati-hati ya tentunya untuk influencer. Jadi promosi judi online di media sosial bukan sekedar pelanggaran etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Siapapun yang terlibat dalam penyebaran konten perjudian berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dan advokat ASR dan partner Aditya mengatakan larangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut mengatur perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan maupun membuat konten bermuatan perjudian itu dapat diakses oleh masyarakat, dan hanya berupa pengiriman tautan atau endorse atau promosi yang dilakukan melalui media sosial juga termasuk dalam kategori mendistribusikan informasi bermuatan penjudian, dan ya akan mencangkup berbagai bentuk promosi termasuk iklan maupun endorsement. Sementara mentransmisikan dapat berupa penyebaran tautan atau informasi yang mengarahkan seseorang ke platform judi online tersebut. Jadi bahwa siapapun terlibat dalamnya, penyebaran konten tersebut dapat dikenai pasal pidana status sebagai kreator konten atau influencer tidak menghilangkan tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan. Jadi masyarakat dihimbau agar lebih berhati-hati sebelum menerima kerjasama promosi di media sosial ya, baik itu yang baru atau sudah lama menjadi influencer. Jadi harus tahu nih, karena masyarakat juga diminta memastikan konten yang dibagikan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berhati-hati mulai dari sekarang. Nah saat ini teman pendengar sudah menunjukkan pukul 10:56, dan kita akan memberikan informasi lain lagi untuk teman pendengar tentunya di informasi musik dan informasi untuk pendengar.

0: Namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
1: PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara.
2: Saat kain putih mulai terbentang, ide kreatif mulai terpancarkan. Penuh sabar dan ketelitian, aneka motif indah pun terlukiskan. Hasil karya bangsa Indonesia berupa batik Indonesia terus berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingnya. Baik dalam desain ataupun motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung makna dan filosofi begitu menarik. Seperti corak batik buah karya siswa Sekolah Luar Biasa Kabupaten Nunukan. SLB Kabupaten Nunukan mulai mengembangkan batik khas bernama Lulanta Tibu sejak tahun 2019 sebagai bentuk pengembangan diri bagi siswa penyandang disabilitas. Batik Lulanta Tibu merupakan gabungan nama etnis pribumi di Nunukan, yakni Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengrajin batik Nunukan, Rahayu.
0: Makna dari Lulanta Tibu ini adalah motif yang sudah dipatenkan dari beberapa gabungan dari beberapa etnis yang mendiami daerah Kabupaten Nunukan. Yaitu tadi namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
2: Selain Rahayu, pengrajin batik Nunukan lainnya sekaligus seorang guru pembimbing bernama Siti Halimah turut mengembangkan batik Lulanta Tibu bersama siswa SLB Nunukan. Dirinya menjelaskan ada beberapa motif batik Lulanta Tibu yang telah mereka hasilkan.
3: Kita juga menghargai dan sama-sama mengembangkan batik Lulanta Tibu, tapi untuk SLB kita fokusnya ke Lulanta Tibu modern. Kalau Lulanta Tibu itu batik itu harus jadi satu. Lulanta Tibu dari desain batiknya itu harus jadi satu, empat itu jadi satu. Tapi kalau SLB itu ambil satu, contohnya salah satu aja dari Lulanta Tibu, terus dikembangkan sendiri dengan kreasi dan corak-corak sendiri sesuai daerah Kalimantan. Untuk selanjutnya supaya batik ini semakin banyak peminatnya, terus semakin untuk menunjukkan kekayaan-kekayaan Kalimantan Utara ini, kami berusaha untuk mengembangkan dari bermacam-macam suku. Contohnya yang tadi itu suku Tidung.
2: Dalam membuat motif batik yang indah, tentu ada strategi khusus yang diterapkan oleh SLB Nunukan.
3: Kami tidak membedakan anak tunarungu sama anak tunagrahita jadi satu. Itu dengan contoh motif batik ciprat. Batik ciprat ini diperkirakan karena aman untuk anak-anak, untuk anak-anak yang tuna rungu sama anak-anak yang tuna graita, karena batik ciprat itu terlalu mudah. Pertama kali itu pelatihannya itu namanya batik ciprat, di mana cuma kain aja dibentang, terus ada remasol warna-warni, terus diambil kuas kasih warna bulat-bulat hijau, merah, kuning, hijau. Itu kalau sudah kering baru mereka ciprat-ciprat pakai sapu nipah. Jadi sapu kami bikin nipah. Jadi kami bikin sapu nipah tapi bentuknya agak kecil. Nah, di situ dituang ini setelah panas dimasukkan terus diciprat-ciprat di kainnya. Jadi itu aman untuk anak-anak tunagrahita sama anak-anak tunarungu yang baru belajar. Ada pelatihan lagi supaya makin maju, karena kita harus menuntut sesuai dengan zamannya,
4: ya, betul.
3: Nanti kalau batik ciprat terus nanti tidak ada penggemarnya. Terus ya semakin ada pelatihan-pelatihan lagi, kami mencoba terus sampai saat ini kami hanya fokuskan untuk anak yang tunarungu saja. Karena anak tunarungu itu karena dia hanya hambatannya pendengaran sama bicara, tapi masih bisa diajak komunikasi lewat bahasa isyarat. Jadi kami khususkan untuk yang mereka karena mereka mampu.
1: Kalau di sekolah kita ya Bu, ya itu kita pilih anaknya yang pandai menggambar. Terus kalau yang untuk warna itu kita ambil yang anak tunagrahita, jadi dia bisa untuk mewarnai, mewarnai, mengecelup warna itu.
2: Selain Siti Halimah, Lilis Mukhliso yang merupakan guru pembimbing para siswa SLB Nunukan dalam mengembangkan batik Lulanta Tibu, turut menuturkan sejauh mana pemasaran batik tersebut.
1: Untuk pemasaran, mungkin kalau yang sudah-sudah ya Mbak ya, itu ada tamu yang datang, terus ya, kita tawarkan. Terus selain itu kita ikut pameran-pameran. Itu ikut pameran-pameran yang ada di Kaltara. Kemarin itu sudah yang Bayangkari itu udah pesan dua periode.
4: Iya. Wah, luar biasa.
1: Yang pertama 50 kain, yang keduanya 30. Terus ada lagi yang kepala sekolah penggerak, guru penggerak itu sudah pesan kita kurang lebih 20-an. Terus satu lagi untuk dijadikan oleh-oleh sudah ada. Jadi selain dari sini sudah di luar gitu Mbak. Mungkin sampai Jakarta.
2: Selain menjadi kekayaan intelektual, batik Lulanta Tibu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat menjadi peluang bisnis besar bagi masyarakat Nunukan jika dilakukan pengembangan yang lebih intensif.
3: Untuk melestarikan budaya Nunukan, terutama batiknya itu, pertama kita itu harus mencintai produk sendiri. Mencintai produk sendiri ini dengan cara membeli hasil batik itu dari masyarakat Nunukan khususnya. Jadi itu sangat membantu sekali perekonomian bagi masyarakat Nunukan, terutama pengrajin batik di sekolah SLB, sangat membantu sekali bagi mereka untuk kedepannya.
1: Harapan saya masyarakat Nunukan lebih mencintai produk lokal, dan diharapkan untuk pemerintah mendukungnya seperti yang di yang ada di Pergub 21 tahun 2021 itu PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara. Jadi diharapkan untuk Nunukan ada pergubnya juga, jadi biar batik kita itu laku.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar Pro 1 Nunukan, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan tentunya secara gratis untuk pendengar ya. Dan juga tentunya bisa baca informasi melalui laman streaming kami rri.co.id. Dan saat ini kembali akan Tika hadirkan informasi untuk pendengar. Jadi rangkaian workshop dan pelatihan kerajinan anyaman lokal dan menjamin tentunya bahan ini sangat lokal dan menjahit modifikasi yang digelar di tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan resmi ditutup pada Senin ya tanggal 29 Juni 2026 dan Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan Andi Anissa Mutia Irwan mengapresiasi semangat para peserta yang telah mengikuti pelatihan selama 8 hari penuh. Pada penutupan, Andi Anissa mengungkapkan bahwa pelatihan ini membuka cakrawala baru bagi para pengrajin khususnya mengenai optimalisasi bahan baku. Terkait keterbatasan peralatan produk fitrit yang cukup mahal, Andi Anissa mengaku telah memikirkan

0: seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Halo?
2: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Seperti telah diketahui, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU terdapat beberapa larangan. Salah satunya memainkan handphone atau HP pada saat pengisian bahan bakar. Bahkan banyak video rekaman CCTV yang beredar di media sosial, ledakan terjadi dari mobil ataupun motor, diduga karena pengguna kendaraan sedang memainkan handphonenya. Apakah benar HP bisa memicu ledakan saat pengisian bahan bakar? Handphone memang dianggap bisa memicu percikan api yang akan menyebabkan ledakan saat pengisian bahan bakar. Alasan lain mengapa HP dilarang ialah karena sinyal seluler yang tidak beraturan dan tidak bisa dikontrol karena ada di udara.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mendingan saat ini sudah menunjukkan pukul 11:38, tepat pukul 12 siang nanti kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, Warta Berita Olahraga pendengar ya. Dan tentunya pendengar bisa mendengarkan dan juga mengetahui tentang terkait Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan di RRI Digital, juga di via streaming rri.co.id dan juga melalui Pro 1 dan Pro 2 seluruh Indonesia. Dan nanti tepat pukul 12 teman dan pendengar juga bisa ikuti tentunya berbagai berita olahraga. Dan jangan lupa untuk dengarkan kami di frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan, dan juga bisa mendengarkan kami di RRI Digital. Kembali kita hadirkan informasi untuk pendengar, kali ini masih dari Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan, Farida Aryani, mengungkapkan penanganan orang terlantar di daerah perbatasan masih menghadapi kendala kewenangan dan keterbatasan anggaran. Akibatnya 5 eks pekerja migran Indonesia yang terlantar hingga saat ini itu masih dirawat di shelter milik pemerintah daerah karena belum dapat dipulangkan ke daerah asal. Farida menjelaskan berdasarkan standar pelayanan minimal SPN, pemerintah Kabupaten Nunukan hanya memiliki kewenangan menangani orang terlantar selama 7 hari. Setelah melewati batas waktu tersebut, penanganan seharusnya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Meski demikian, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, DSP3A tetap memberikan pelayanan kepada 5 orang terlantar tersebut. Bahkan salah seorang diantaranya telah berada di shelter selama hampir 2 tahun karena identitas alamat asalnya tidak diketahui sehingga proses pemulangan tidak dapat dilakukan. Dan juga menurutnya kondisi tersebut turut membebani anggaran daerah yang sejatinya hanya dialokasikan untuk penanganan jangka pendek, dan ia mengatakan kebutuhan makan dan perawatan para penghuni shelter tetap setelah 7 hari tetap dipenuhi berkat kepedulian dan keikhlasan para petugas. Dan untuk mencari solusi, DSP3A telah berkoordinasi dengan panti jompo milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar salah satu penghuni tersebut dapat dipindahkan. Namun sampai saat ini proses tersebut belum terrealisasi meskipun asesmen terhadap yang bersangkutan telah selesai dilakukan. Farida menilai persoalan orang terlantar di Kabupaten Nunukan itu membutuhkan penanganan khusus. Hal itu dikarenakan sebagian besar orang terlantar tersebut bukan merupakan warga Kabupaten Nunukan, melainkan ex-PMI yang masuk melalui wilayah perbatasan dan akhirnya tidak dapat kembali ke daerah asal sehingga terlantar di Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Misi, Pak.
4: Ya, masuk.
3: Bapak panggil saya, Pak.
4: Kau ini sakit ya?
3: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
4: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi aku lihat.
3: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
4: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
3: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
4: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
3: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
4: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
3: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
4: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
3: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
4: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
3: Hah, Pak? Jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak. Jangan ya, Pak.
5: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.
6: Perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Afrika, Spanya, Mexico, Japan.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85. Mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

0: online pada sebelumnya pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan seru. Pokoknya pertandingan seru itu

0: turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas Duta Bulu Netra bisa terus merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fatih akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
1: Yeah, but yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran.

Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Maverick Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbakti menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbakti tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbakti optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Hotel Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, iya.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: pertama sekali warga kita Malaysia dari Kalteng ada juga yang memesan.
1: Jadi ini bisa dapat dikembangkan. Kalau sejauh ini hanya mereka siapa-siapa sih yang boleh datang ke rumahnya, belajarlah, tanya-tanya, mungkin seperti itu.
2: Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan unik dan istimewa. Salah satu yang mencuri perhatian adalah sesingal dari Kabupaten Nunukan. Singal atau sesingal adalah salah satu seni lipat masyarakat tradisional warisan nenek moyang suku Tidung yang berbentuk ikat kepala. Sesingal ini melengkapi pakaian adat yang biasa dikenakan para tetua adat suku Tidung. Ada ungkapan di tengah masyarakat suku Tidung, utok no benawot de sesingal. Apapun kegiatan kaum lelaki Tidung, kepalanya harus selalu diikat dengan sesingal. Amelia, selaku tim pengembang seni dan budaya suku Tidung di Nunukan mengungkapkan bahwa pada zaman dahulu, sesingal menggambarkan status sosial penggunanya.
1: Yang mana sejarah sesingal ini sebenarnya sudah sejak lama, sejak dari mungkin dari nenek moyang sudah ada. Tapi kalau bahasanya sesingal berarti itu sudah dipakai, tapi nama bendanya tuh singal. Kalau sudah dikatakan sesingal berarti sudah dipakai. Nah, sejarah sesingal ini memang sudah ada dalam sejarah tentang raja-raja zaman dahulu. Misalnya di situ ada perbedaan. Sesingal untuk raja beda, sesingal untuk para bangsawan juga beda, terus masyarakat biasa juga beda. Tapi sekarang kenapa sesingalnya seperti bentuknya seperti sekarang itu supaya disamakan, disamaratakan, bukan berarti menghilangkan sejarah-sejarah yang sudah ada. Cuma supaya istilahnya ada kesamaan, bahwa sekarang kan banyak perkembangan, status-status sudah mulai kita hilangkan pelan-pelan, bukan berarti kita benar-benar melupakannya, cuma artinya kita ini sama saja sebagai masyarakat orang masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia seperti itu. Kalau zaman dahulu sesingal itu ada namanya sembulayang. Kalau yang sekarang ini mungkin juga turunan dari kata sembulayang, cuma dimodifikasi menjadi ada sesingal tanjik, artinya sesingal tanjik kanan, artinya itu sesingalnya itu sudutnya sudut ke kanan. Terus ada juga nanti sesingalnya itu nanti namanya sesingal ikat kepala sebelah kiri atau kanan, atau juga ada juga sesingal di sebelah di belakang. Nanti yang pakainya itu berbeda-beda. Misalnya kalau misalnya sesingal di sebelah kanan, ikat sebelah kanan, orang dulu itu pakai tutup. Nah, itu namanya itu sesingal untuk khusus raja-raja. Ikatnya itu dua kali diikat, diputar-putar seperti ini, terus diikat, terus nanti sebelah kan kirinya lagi itu diikat, terus diputar seperti ini, tutup kepalanya ada, terus diikat satu kali itu untuk khusus bangsawan. Kalau yang di belakang itu diikatnya itu dua kali tapi ikat hidup, artinya bisa ditarik langsung lepas seperti itu untuk khusus para andin, kata yang selama ini saya tahu. Kenapa seperti ini yang ada sekarang, ini sebenarnya dimodifikasi saja supaya nanti nampak lebih ganteng atau lebih gagah, mungkin seperti itu.
2: Selama ini penggunaan sesingal hanya sering ditemukan pada acara-acara adat seperti pernikahan dan irau. Inilah yang memotivasi Jumain, seorang penggagas dan pengrajin sesingal di Nunukan, untuk memproduksi dan memperkenalkan sesingal kepada masyarakat luas.
0: Saya sebenarnya membuat belajar sesingal ini secara dadakan aja, pas kebetulan waktu ada irau tahun 2020 ya. Ya, jadi saya kebetulan waktu itu saya lihat banyak yang berminat ingin memakai sesingal, jadi saya coba-coba membuat lah, sehingga sampai seperti inilah jadinya.
2: Dengan keuletan tangan terampilnya, Jumain mampu menghasilkan satu sesingal hanya dalam satu jam saja. Bahkan ia mengaku telah membuat 3.000 sesingal dari tahun 2020. Sesingal buatan Jumain pun laris di pasaran. Tidak hanya di Nunukan, bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia.
0: Kira-kira mungkin kurang lebih ada mungkin 3.000-an lah. Jadi kebetulan memesannya itu terutama sekali warga kita Malaysia, ada yang dari Bali pada waktu itu. Kebetulan datang ke Binusan kan. Jadi dari Kalteng ada juga yang memesan. Harapan saya agar sesingal ini akan lebih lagi diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat warga Tidung dan generasi-generasi muda, agar membudayakan memakai sesingal.
2: Tak hanya Jumain, Gozali yang juga pengrajin sesingal dari Desa Binusan, Kecamatan Nunukan mengatakan, banjir orderan sesingal dari wilayah Sebuku, Sembakung, Mansalong, dan Pulau Sebatik. Hanya dengan menggunakan dua kain sebesar 1x1 meter, ia bisa membuat 5 hingga 6 sesingal dalam seminggu.
3: Dibutuhkan cuma dua kain rata-rata 1 meter. Kadang kita tuh ikut size kepala konsumen, karena kita ambil ukuran kepalanya dulu kan.
2: Kini, warisan budaya sesingal diharapkan dapat terus dilestarikan generasi muda agar tak hilang tergilas zaman.
1: Untuk mengembangkan sesingal di Kabupaten Nunukan, ya mungkin lewat medsos boleh, atau mungkin pelatihan-pelatihan. Tapi ini sepanjang dari Irau kemarin, kalau untuk pelatihan-pelatihan belum ada, karena mungkin pertama perhatian pemerintah mungkin belum ke situ. Seharusnya kan mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi ini bisa dapat dikembangkan. Kalau sejauh ini hanya mereka siapa-siapa saja yang boleh datang ke rumahnya, belajarlah, tanya-tanya, mungkin seperti itu. Terus ada juga sempat saya lihat dari teman-teman di Sungai Bilal, ada juga sempat buat begini, tapi hanya untuk mereka sendiri saja. Berarti sudah mereka tahu caranya, mungkin hanya sekedar lihat saja, sudah bisa membuatnya seperti itu. Cuma kalau untuk pelatihan-pelatihan khusus, untuk selama ini belum ada. Insya Allah nanti kita pikirkan bersama para tetua adat, mungkin koordinator adat atau tim pengembang seni dan budaya suku Tidung, terus bersama teman-teman bapak berdua ini mungkin boleh nanti kami perbincangkan. Kami mau ambil anak-anak muda yang bisa cepat dan tangkap untuk ikut pelatihan ini. Mungkin nanti insya Allah pelatihannya di balai adat seperti itu, cuma kami butuh motivasi atau dana dari teman-teman atau mungkin dari kepemerintahan seperti itu, supaya ini bisa berjalan dengan baik, karena kita kan harus beli kainnya lagi, beli bahan-bahannya lagi, terus lain lagi dengan alat jahitnya seperti itu. Nanti kalau dibuat kegiatan-kegiatan itu berarti termasuk konsumsinya nanti. Sedangkan ini pelatihannya, kalau anak-anak muda mungkin hanya butuh waktu, apalagi yang memang belum ada dasarnya untuk menjahit, agak sulit, mungkin butuh 2 atau 3 hari seperti ini.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka masih di Pro 1 Nunukan bareng Tika di kesempatan siang hari ini. Saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lebih 59 menit pendengar. Kembali Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar. Selamat siang yang baru menemukan frekuensi kami untuk wilayah Nunukan di 96,3 MHz, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan untuk wilayah Krayan 92,7 MHz, dan juga yang mendengarkan kami di RRI Digital ya. Oke, satu informasi Tika hadirkan dari rri.co.id. Tika lansir informasinya. Ada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Nunukan memfasilitasi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro program tersebut, diharapkan memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan usaha. Pelayanan perizinan diberikan melalui kegiatan fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro. Layanan yang dibuka meliputi penerbitan nomor induk berusaha dan NPWP. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, legalitas usaha itu menjadi salah satu syarat penting memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Karena itu pemerintah daerah memfasilitasi pengurusan dokumen usaha bagi pelaku UMKM. Besar pinjaman tidak ditentukan oleh pemerintah daerah. Proses penilaian kelayakan tetap dilakukan oleh pihak bank sesuai ketentuan. Dan kegiatan ini juga menghadirkan layanan penertiban NIB dan NPWP di lokasi fasilitas tersebut, dan diharapkan mempermudah pelaku usaha mengurus legalitas usahanya.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar, itu dia tadi lagu dari Yati Nurhayati, Pesan Ini ya. Ini lagu budaya, entah, tapi kayaknya ini dari Banjar ya, atau mungkin dari Bulungan nih teman pendengar. Dan kali ini Tika akan hadirkan tentunya buat pendengar informasi seputar budaya yang Tika lansir dari rri.co.id. Nah, jadi di balik bentuknya yang sederhana sebagai penutup kepala tradisional Laung ya. Kalau di Banjar itu namanya Laung. Kalau di Nunukan atau di Suku Tidung namanya Sesingal. Atau mungkin punya nama sendiri ya di berbagai daerah. Dan jadi di balik bentuknya sederhana, Laung ini menyimpan pesan budaya yang diwariskan lintas generasi masyarakat Banjar. Tidak hanya menjadi bagian dari busana adat, Laung juga hadir sebagai simbol kehormatan, identitas, dan pengingat nilai-nilai kehidupan yang terus dijaga hingga sekarang. Dan seniman dan budayawan Banjar Masdar menjelaskan bahwa Laung memiliki kedudukan yang istimewa dalam kehidupan masyarakat Banjar. Laung itu bukan sekedar penutup kepala saja pendengar, tetapi simbol kehormatan bagi laki-laki Banjar. Ketika mengenakannya, seorang diingatkan untuk menjaga adabnya, sopan santun, dan dibawa dimanapun dia berada. Dan menurut Masdar, tradisi Laung telah dikenal sejak masa Kesultanan Banjar dan terus diwariskan hingga kini. Secara adat ada 8 jenis laung yang dikenal masyarakat Banjar. Ada laung raja yang biasa digunakan pengantin dan pejabat daerah. Ada juga laung damang yang menjadi simbol para tetua masyarakat. Untuk perempuan ada juga, jadi terdapat penutup kepala khas yang disebut bulang ya, namanya berbeda. Lebih jauh, Masdar mengungkapkan bahwa setiap bagian laung itu memiliki makna filosofi yang kuat pendengar. Ikatan kain yang melingkar di kepala dibentuk menyerupai huruf lam alif atau lam jalalah ya, jalalah sebagai simbol perlindungan diri dan mengikat nilai-nilai keislaman yang melekat dalam kehidupan masyarakat Banjar. Filosofi tersebut menjadi salah satu ciri khas yang membedakan laung dari penutup kepala tradisional lainnya. Pada bagian belakang laung terdapat lipatan yang terinspirasi itu dari bentuk daun sirih serta motif pucuk rabung ya, pucuk rebung atau bambu muda. Dan simbol ini menggambarkan kemandirian, kejujuran, regenerasi, dan keteguhan dalam menjaga kehormatan diri. Di nilai-nilai itu juga diwariskan sebagai pedoman hidup agar masyarakat tetap menghormati sesama dan menjaga martabatnya. Dan filosofi ini serupa juga tercermin pada berbagai motif lain yang digunakan sebagai pelengkap laung. Jadi ada beberapa diantaranya adalah motif halilipan, kelabang namanya, tapuk manggis, dan kanas nanas. Ini melalui simbol-simbol dalam tersebut, simbol-simbol alam, leluhur Banjar menitipkan pesan tentang pentingnya keselarasan antara perkataan dan hati, serta sikap hidup yang tidak merugikan orang lain. Jadi kalau tentunya di suku Banjar ada juga penutup kepalanya ya. Kalau tadi untuk laki-laki, nanti Tika akan hadirkan juga untuk pendengar tentunya ya. Dan juga untuk pendengar bisa mengupdate informasi seputar budaya dan informasi lainnya melalui laman streaming kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumpusai.
4: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
5: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
4: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
6: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Ya, pendengar, kalau tadi kita tentunya sudah mengenal tutup kepala untuk suku Banjar yang dipakai oleh laki-lakinya. Dan kali ini Tika akan bahas seputar masih tetap tutup kepala ya. Kalau ini untuk wanitanya. Dan tradisi namanya adalah tradisi babulang pada wanita Banjar yang sering dilakukan itu pasca menunaikan ibadah haji dan saat ini hampir punah. Hal itu disampaikan oleh Akademi UIN Antasari dan dia menjelaskan bahwa babulangan ini merupakan tradisi keagamaan masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan bagi wanita pasca haji. Jadi dalam tradisi ini mereka mengenakan penutup kepala berbentuk oval yang dihiasi sulaman dan manik-manik khas Banjar sebagai simbol ibadah. Jadi saat pulang dari tanah suci, wanita Banjar mengenakan pakaian kebesaran yang agung dan salah satunya ditandai dengan penggunaan bulang di kepala. Menurutnya, atribut ini bukan sekedar pelengkap busana, melainkan simbol prestisi dan status sosial yang membuat mereka lebih dihormati karena menyempurnakan rukun Islam kelima. Dan ia juga menambahkan bahwa tradisi babulang yang dilihat di kampung halamannya dahulu kini tidak sekedar berfungsi sebagai hiasan penampilan bagi wanita Banjar pasca haji saja. Dan tradisi ini memiliki aspek psikologis, sosial, dan religius karena berkaitan dengan pembentukan identitas diri serta pengakuan sosial di masyarakat. Dan bahwa terdapat dua jenis bulang haji, yaitu bulang rangkai dan bulang instan ya. Jadi jenis bulang rangkai umumnya lebih banyak dipilih oleh para hajah yang menginginkan ketepatan ukuran kepala serta memiliki rambut yang cukup panjang untuk menompang hiasan tersebut. Sementara itu, bulang instan atau yang biasa disebut masyarakat Banjar sebagai bulang jadi adalah jenis penutup kepala yang sudah dirangkai siap pakai. Dengan jenis ini, para haja dapat langsung mengenakannya, jadi tanpa harus menyusun hiasan tersebut di kepala terlebih dahulu. Kedua bulang ini masih tetap ada dan masyarakat mengenai pentingnya meluruskan niat dalam melaksanakan tradisi ini. Jadi mereka menekankan perlunya kesadaran apakah pemakaian bulang tersebut ditunjukkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala atau demi mengejar prestisi sosial dan penghormatan dari orang lain. Tapi ini adalah tradisi dari suku Banjar yang wajib dilestarikan hingga saat ini.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya, misalnya si anak ini punya prestasi, iya, mungkin diberikan keringanan, ada dispensasi, yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan.
2: Setiap generasi Bhayangkara memiliki tanggung jawab untuk mewariskan institusi yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih dipercaya dibandingkan generasi sebelumnya.
0: Sari berita, SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. HUT Polri ke-80 tahun, personel Polres Nunukan diharapkan tetap masih menjadi kepercayaan masyarakat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, Rabu tanggal 1 Juli 2026, bersama saya Tika Utavia. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Mengawali Warta Nunukan siang ini, ada SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan syarat memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan, pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto, mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
1: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya, misalnya si anak ini punya prestasi, mungkin diberikan keringanan, ada dispensasi, yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan, apakah dia prestasi yang di tingkat kabupaten atau provinsi kan, ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
3: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
1: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD dengan cara lain ya, lobi-lobi orang dalam. Itu yang sangat sangat riskan bagi saya itu.
3: Sugianto menambahkan pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Atasi kekurangan kuota, SMP 2 Nunukan optimalkan jalur zonasi di tahap kedua SPMB 2026. Laporan Mimin Muslimin.

0: Kita lanjutkan informasi berikutnya. HUT Polri ke-80 tahun, diharapkan personel Polres Nunukan tetap menjadi kepercayaan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Deli Tariri melaporkan selengkapnya.
1: Kapolres Nunukan AKBP Bonifacius Rumbewas mengatakan HUT Polri ke-80 tahun adalah usia menunjukkan kematangan sebuah institusi. Dalam rentang tersebut, Polri telah menghadapi berbagai ujian, mengikuti perubahan zaman dan terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Sejarah mencatat bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam menghadapi berbagai krisis, bencana, konflik sosial, hingga pembangunan nasional.
2: Oleh karena itu, setiap generasi Bhayangkara memiliki tanggung jawab untuk mewariskan institusi yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih dipercaya dibandingkan generasi sebelumnya. Tema Hari Bhayangkara tahun ini adalah Polri untuk masyarakat. Makna tema ini menuntut perubahan pola pikir dan pola tindak kita. Setiap personil harus memahami bahwa kewenangan yang dimiliki bukanlah hak istimewa.
1: Ia menegaskan setiap personil Polri harus memahami jika kewenangan yang dimiliki bukanlah hak istimewa. Kewenangan adalah amanah, jabatan bukanlah kehormatan semata. Jabatan adalah tanggung jawab. Seragam yang dikenakan bukan sekedar identitas. Seragam ini adalah simbol kepercayaan negara dan harapan masyarakat.
2: Karena itu, setiap keputusan yang kita ambil harus berpijak pada hukum, etika, dan hati nurani. Seluruh peserta upacara yang saya hormati, saat ini lingkungan strategis berubah dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi, kemajuan kecerdasan buatan, kejahatan cyber, perdagangan orang, narkotika, serta berbagai kejahatan lintas negara menuntut Polri untuk terus meningkatkan kompetensi.
1: Ia menegaskan jika tidak ada lagi ruang bagi personil yang bekerja dengan pola lama, setiap anggota harus menjadi pembelajar seumur hidup, terus meningkatkan kemampuan, terus berinovasi, dan terus menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Selain itu, sebagai provinsi perbatasan, personil memiliki tantangan yang khas untuk menjaga pintu gerbang negara dengan berbagai ancaman penyelundupan narkotika, perdagangan orang, kejahatan lintas batas, maupun gangguan kamtipmas di wilayah terpencil. Semua itu menuntut untuk bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih solid. Dali Tahriri melaporkan.
0: Dari sekitar 15.000 pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan, baru 6.000 yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Laporan Salma Amin.
3: Rendahnya kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB mendorong Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan membuka pelayanan penerbitan NIB bagi pelaku usaha mikro. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS. Selain menjadi legalitas usaha, NIB juga menjadi syarat bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan, program bantuan pemerintah, kemitraan usaha, hingga perluasan pasar.
4: Untuk yang memiliki NIB itu sekitar 6.000 lebih yang sudah terbit NIB-nya. Dari jumlah pelaku usaha di basis data UMKM itu sebanyak 15.000 lebih.
3: Layanan penerbitan NIB kali ini diprioritaskan bagi pedagang di kawasan Tanah Merah Nunukan. Hal ini dilakukan karena seluruh pedagang yang telah ditetapkan berjualan di kawasan tersebut diwajibkan memiliki nomor induk berusaha. Selain penerbitan NIB, pemerintah daerah juga memfasilitasi pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
4: Karena memang terbitnya SK penetapan Tanah Merah sebagai lokasi pedagang kaki lima, salah satu poin di dalam SK tersebut mencantumkan bahwa yang berjualan di Tanah Merah itu harus punya NIB. Sehingga untuk solusi dari kewajiban tersebut kami membuka layanan.
3: Lebih lanjut Mardiana menjelaskan kepemilikan NIB menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan berbagai program pemberdayaan. Layanan penerbitan NIB akan terus dibuka sebagai bagian dari upaya memperluas legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan. Salma Amin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Nunukan memfasilitasi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro. Program tersebut diharapkan memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan usaha. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Pelayanan perizinan diberikan melalui kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro. Layanan yang dibuka meliputi penerbitan nomor induk berusaha dan NPWP. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Muhtar.
7: Di program ini kan ya, masih banyak UMKM kita yang masih kecil itu biasanya belum mendapatkan akses akses modal ke bank itu. Makanya Pak Bupati meluncurkan kredit 0%, cuma memang batas pelaporannya itu 25 ke bawah.
6: Legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Karena itu, pemerintah daerah memfasilitasi pengurusan dokumen usaha bagi pelaku UMKM. Besaran pinjaman tidak ditentukan oleh pemerintah daerah. Proses penilaian kelayakan tetap dilakukan oleh pihak bank sesuai ketentuan.
7: Nanti itu bank yang melakukan analisis kan, nah, ini bisa dikasih berapa.
6: Fasilitas tersebut diharapkan mempermudah pelaku usaha mengurus legalitas usahanya.
7: Kami hanya memfasilitasi dengan dokumen yang sudah ada. Salah satu bentuk fasilitasi kami hari ini adalah membuka loket pelayanan IMB, NIB. Sama MPWP.
6: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Hari Kesatuan Gerakan PKK diharapkan tetap menjadi garda terdepan keluarga dan masyarakat. Delita Riri melaporkan selengkapnya.
1: Hari Kesatuan Gerak HKG PKK diselenggarakan di Nunukan dengan menggelar produk UMKM. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan bahwa Hari Gerak Kesatuan PKK ke-54 tahun 2026 bukanlah hal yang sebentar. PKK telah terbukti menjadi garda terdepan selama membangun keluarga dari dapur sampai ke masyarakat. Ibu-ibu PKK adalah ujung tombak pembangunan yang paling dekat dengan denyut nadi keluarga.
8: Ya, yang pertama kami dari pemerintah daerah mengucapkan selamat Hari Gerak PKK yang ke-54 tahun. Tentunya harapan kami semoga PKK Kabupaten Nunukan khususnya bisa lebih bermanfaat, ya, bisa turun ke masyarakat, langsung ke tingkat RT, kelurahan, kecamatan.
1: Adapun tema HKG PKK yakni kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Astacita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tema tersebut sangat relevan untuk Nunukan sebagai daerah perbatasan. Tantangannya unik, akses ekonomi, kemudian budaya dan ketahanan keluarga. Kabupaten Nunukan kaya budaya, kemudian ada suku Dayak, Tidung, Bugis, dan Jawa, dan lain sebagainya.
8: Pertama, dengan luasan wilayah geografis kita di Kabupaten Nunukan ini sangat penuh tantangan, ya. Kita ada 3 pulau, kemudian berbeda-beda agama, suku, dan budaya. Tentu kita menghargai semua itu, ya. Pesan saya adalah tetap bersemangat, ya. Insya Allah kami dari pemerintah daerah juga selalu mensupport apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat Kabupaten Nunukan melalui tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan.
1: Ia menekankan masyarakat Nunukan semua berbeda-beda, agama, suku, budaya, namun hidup berdampingan. Nunukan sebagai pintu gerbang NKRI dan juga miniaturnya Indonesia. Oleh sebab itu dapat menjaga kerukunan antar suku dan agama di perbatasan. Itulah kearifan lokal, kemudian gotong royong. Delita Hariri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam warta nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. HUT Polri ke-80 tahun, personel Polres Nunukan diharapkan tetap masih menjadi kepercayaan masyarakat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda melalui WA atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tika Oktavia, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
6: Langsung

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah, saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pro dangdut, dang dang dangdut, dangdut adalah kita. Di kesempatan hari ini, edisi siar tanggal 1 Juli 2026, Tika menemani aktivitas teman dan juga pendengar di segmen Pro Dangdut. Nah, silakan untuk pendengar tentunya yang ingin bergabung di segmen Pro Dangdut bareng Tika, kita bergoyang bersama. Nah, teman dan pendengar tentunya, untuk yang mau request lagu dan juga yang mau salam-salam bisa melalui laman rri.co.id ya, di via streaming, dan juga bisa juga di RRI digital di live chatnya, atau di via WA atau via telepon di nomor yang sama, via SMS juga bisa, 0811-5311-945. Silakan untuk pendengar Pro Satu Nunukan, kita bergoyang bersama ya di segmen Dang Dang Dangdu, Dangdut adalah kita. Tadi lagunya dari Rasmini, Jual Beli ya. Aduh, kayaknya lagunya makin bikin kita goyang ya. Oke, kalau gitu sembari kita menunggu untuk pendengar yang tentunya ingin gabung di segmen Pro Dangdut bareng Tika hingga pukul 16 sore nanti, silakan mau gabung, langsung gabung bareng Tika di kesempatan siang menjelang sore ya. Dan untuk pendengar juga yang bisa mendengarkan kami di RRI digital, bisa juga request lagu di segmen Pro Dangdut melalui RRI digital ya. Oke, kita akan terima satu penelpon yang sudah masuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iyu, Dangdut adalah kita. Boleh kenalan dulu namanya siapa ini? Lah, tiba-tiba ya langsung lari, baru memperkenalkan nama. Oke, kita terima lagi. Lo halo, halo Dangdut.
1: Suara Kasika kok gak jelas.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Suaranya kok gak jelas.
0: Halo. Halo.
1: Ah, agak jelas Kasika.
0: Oke, ini udah jelas belum?
1: Ya, agak jelas Kasika ini.
0: Memang sih Tika gitu, suka enggak jelas ya. Saya mau kenalan, saya sudah lama enggak Pro Dangdut ini. Saya mau kenalan sama siapa? Abang di sana di ujung telepon ini. Sungguh, tunggu, saya mau menerka-nerka dulu. Saya kenal suaranya. Ini orang Sambas kayaknya nih ya.
1: Kan ini orang Sambas.
0: Ini orang Sambas ini itu ya, yang alimin-alimin.
1: Kenal ternyata.
0: Iya, saya itu kan meskipun udah berbulan-bulan gak pernah Pro Dangdut, jadi sedikit kenal lah gitu kan. Saya kan tidak mau melupakan pendengar-pendengar Pro 1 RRI dulu kan.
1: Jadi kan udah lama istirahat.
0: Apa? Udah lama istirahat ya? Allahu Akbar. Saya berpindah haluan. Saya mau jadi anak muda, jadi saya mau ke Pro 2 dulu. Jadi saya anak muda banget itu. Apa kabarnya orang Sambas?
1: Alhamdulillah sehat Kak Tika. Kalau Kak Tikanya gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Di tanggal 1 di bulan 7 ini ya, masih sumringah lah wajah-wajahnya gitu kan.
1: Betul.
0: Oke, okay. Lagi ngapain ini siang-siang gini?
1: Lagi nyantai aja Kak Tika. Kalau pagi tadi habis dari kebun.
0: Oh, lagi manen apa?
1: Kebetulan tadi habis ngambil sawit.
0: Ih, ya Allah, juragan sawit ternyata orang Sambas ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh dong ya, minyaknya dikirim ke Nunukan.
1: Buat masak.
0: Oh iya dong, makanya dikirim dong ke Nunukan 3 kilo gitu ya, karena kan minyak sekarang mahal. Produk Sambas, siapa tahu ada minyak dari Sambas, khas dari Sambas.
1: Sambas minyak gorengnya gitu.
0: Iya, minyak goreng Pak Alimin. Bagaimana cuaca di Sambas nih? Kalau di ini kan di sini tuh hujan, sering-sering hujan. Kalau di Sambas gimana?
1: Kalau di Sambas biasanya malam dingin hujan juga gitu, sampai jam 12 malam. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi
0: kalau siang dia cerah.
1: Hari ini panas sih.
0: Oh, cocok deh manen-manen. Oke, okay. Jadi udah selesai, ini udah istirahat. Kalau gitu mau request lagu dangdut apa biar istirahatnya nih sambil goyang nih ya. Eh, gak istirahat dong ya. Oh, lagu dangdut apa nih?
1: Puterin lagu dari
0: siapa? Siapa? Coba diingat-ingat dulu.
1: Trio Shakira aja.
0: Hah?
1: Trio Shakira.
0: Trio Shakira?
1: Trio Shakira. Itu bayang Johnny Skandari sama Sari Sindung.
0: Oh, judulnya apa?
1: Judulnya Kasihku.
0: Kasihku. Kenapa kasihku? Kamu mencari kasihku. Kamu belum mendapat kekasihmu. Kamu
1: mencari cinta.
0: Kamu belum mendapatkan kekasihmu. Apakah kamu mau dicarikan kekasihmu?
1: Iya.
0: Oke, Chan.
1: Kalau ada gitu lah, mau dicarikan kasih.
0: Bercanda ya, Bang.
1: Santai, kasih. Kalau dia ini kan enggak perlu.
0: Oke, ditunggu lagunya Kekasihku. Kekasihku yang mencari kekasihmu, tolong ditunggu Kekasihku yang akan diputarkan lagunya Kekasihku. Oke, terima kasih. Sehat selalu buat
1: Iya. Kekasihku selalu sehat, ceria selalu berserta keluarga.
0: Amin.
1: Mm-hmm. Makasih Kak
0: Tika. Yes, sehat selalu buat keluarga di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang Sambas ya. Ini kayaknya juragan minyak ini ya. Baru aja panen kelapa sawit. Ditunggu nih minyaknya kenunukan ya. Ya, nanti kita cariin lagunya Kasihku dari trio siapa tadi, lupa nama trionya ya. Nanti kita puterin lagunya buat Bang Alimin. Silakan buat yang lain mau request lagu di segmen Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bareng Tika nih, silakan gabung ya. Bisa melalui RRI Digital di live chatnya, bisa juga melalui via SMS, telepon, dan via WA. Nomornya sama nih, di 0811-5311945. Gabung aja bareng Tika ya, untuk pendengar hingga pukul 16 sore. Nanti kita bergoyang bersama ya. Oke, kita masih nunggu. Kita mau ngasih informasi dulu nih buat pendengar Pro 1 Nunukan. Sambil beraktivitas, yang masih sibuk beraktivitas, ada juga yang lagi bersantai ya, menikmati cuaca di siang hari ini. Ya gak sedikit, kalau di depan kantor RRI yang Tika lihat nih, gak terlalu mendung juga, gak terlalu panas juga. Ya enak lah dibuat santai ya sambil menikmati lagu-lagu dangdut. Oke, Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar, ini informasi cuaca yang Tika lansir dari rri.co.id. Dan untuk daerah Nunukan dan sekitarnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nunukan melaporkan bahwa cuaca di Kabupaten Nunukan hari ini itu didominasi oleh hujan ringan sejak pagi hari ya hingga dini hari nanti. Suhu udaranya itu berkisar antara diperkirakan 24 sampai 30 derajat Celcius. Perakiraan cuaca BMKG Nunukan, Rakin, mengatakan bahwa pada Rabu 1 Juli 2026 kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan pagi ini terpantau mengalami hujan ringan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan berintensitas ringan pada pagi hari ya. Dan kelembapan udara berkisar antara 63 sampai 98%. Dan ia menambahkan angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Sementara itu kondisi cuaca di wilayah perairan Nunukan sebatik diperkirakan cerah berawan. Adapun untuk wilayah perairan Hyangin, dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 sampai 19 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang wilayah tersebut masuk ke dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0 sampai 1,25 meter. Oke, itu dia informasi seputar cuaca untuk pendengar di kesempatan siang hari ini. Sambil menunggu buat teman-teman yang lainnya juga, buat masyarakat Nunukan, buat pendengar yang ingin bergabung di segmen Pro Dangdut bareng Tika, silakan gabung ya. Kita dengerin dulu lagunya yang Tika hadirkan untuk pendengar. Nanti lagu dari Kasihku yang tadi di request sama Bang Alimin, kita cariin dulu ya.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Vis Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: Semoga salah satunya berada di ruangan Anda. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya kentongan. Tips menghadapi bencana alam dengan lebih tenang dan efektif. 1. Ketahui jenis bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Anda dan pahami resikonya, misalnya gempa bumi, banjir, atau badai. 2. Buat rencana evakuasi dan pastikan keluarga Anda tahu jalur evakuasi serta tempat bertemu yang aman. 3. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian, obat-obatan, serta dokumen penting. 4. Tentukan titik kontak darurat dan pastikan semua anggota keluarga tahu cara berkomunikasi saat jaringan telekomunikasi terganggu. 5. Lakukan latihan evakuasi secara berkala agar keluarga terbiasa dan tahu langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. 6. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi bencana alam agar dapat memperoleh dukungan keuangan dalam pemulihan pasca bencana. 7. Pastikan memiliki akses ke sumber informasi terpercaya seperti radio cuaca atau aplikasi peringatan dini untuk mendapatkan informasi terkini. 8. Periksa dan perkuat struktur rumah Anda agar lebih tahan terhadap gempa atau angin kencang. 9. Bangun jaringan komunitas yang kuat, bantu tetangga dan bersiaplah untuk bekerja sama dalam situasi darurat. 10. Pelajari keterampilan pertolongan pertama untuk memberikan bantuan darurat sebelum tim penyelamat tiba.
5: Yes!
6: Apa sih yes?
5: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
6: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
5: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
6: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
5: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Masih di segmen Pro Dangdut, tinggal beberapa menit ya, kebersamaan kita masih panjang ya, untuk pendengar bisa gabung di segmen Pro Dangdut. Tika hadirkan beberapa lagu dangdut tadi yang sudah Tika suguhkan, tambah bergoyang nih untuk pendengar ya, silakan bisa request lagu Pro Dangdut. Oke, yang tadi sempat nelpon karena lagu, silakan untuk nelpon lagi untuk request lagu ya, ditunggu nomornya. Langsung gabung gak bareng Tika di segmen Pro Dangdut pendengar ya, sambil menunggu Tika informasikan dulu untuk pendengar bisa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan tanpa dipungut biaya, gratis, dan tentunya RRI Digital bisa mempermudah pendengar tentunya untuk mendengarkan RRI seluruh Indonesia, baik itu dari Sabang hingga Merauke. Jadi tentunya bisa mendengarkan RRI Pro 1 dan Pro 2 seluruh Indonesia juga. Dan juga buat pendengar ya, selalu perbarui informasi melalui laman streaming kami rri.co.id dan juga melalui dilansir dari laman rri.co.id untuk tentunya pendengar yang mau baca berbagai informasi aktual dan juga seputar informasi lainnya. Oke, saat ini Tika punya informasi ada dari nunukan informasi kita yang Tika lansir dari rri.co.id, dari sekitar 15.000 pelaku UMKM yang terdaftar di Kabupaten Nunukan, baru sekitar 6.000 yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Rendahnya kepemilikan legalitas usaha ini mendorong pemerintah daerah kembali membuka layanan penerbitan NIB bagi pelaku usaha mikro. Layanan tersebut difasilitasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan agar lebih banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha. NIB menjadi identitas resmi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Kepala Bidang UMKM Kabupaten Nunukan, Mardiana, mengatakan NIB itu diterbitkan melalui sistem online single submission atau OES sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Selain sebagai identitas usaha, NIB juga menjadi syarat untuk mengakses pembiayaan bantuan pemerintah hingga peluang kemitraan usaha. Dan layanan penerbitan NIB kali ini diprioritaskan bagi pedagang yang berjualan di kawasan Tanah Merah, Nunukan. Dan kebijakan ini menindaklanjuti penetapan pemerintah daerah yang mewajibkan seluruh pedagang di kawasan tersebut memiliki NIB. Dan selain memfasilitasi penertiban NIB, Dinas Koperasi juga membuka layanan pembuatan nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi para pedagang. Hal ini diharapkan memudahkan pelaku UMKM melengkapi legalitas usaha dalam satu layanan. Kepemilikan NIB jadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperoleh berbagai fasilitas pengembangan usaha, mulai dari akses pembiayaan, pendampingan, hingga program pemberdayaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Sampai salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

Saatnya kentongan. Untuk mencegah kebocoran selang gas, gunakanlah regulator dan selang berstandar.

Saatnya kentongan. Untuk mencegah kebocoran selang gas, gunakanlah regulator dan selang berstandar SNI. Pastikan sambungan terpasang kuat. Periksa kondisi selang secara berkala dari retakan atau sobekan. Simpan tabung gas di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Serta ganti selang secara rutin setiap 2 tahun sekali atau jika sudah rusak. Jika selang gas bocor, matikan keran regulator segera. Pastikan ventilasi baik, jangan nyalakan api atau listrik. Lalu periksa kebocoran menggunakan air sabun dan ganti selang jika perlu. Utamakan keselamatan dengan mengevakuasi ruangan jika kebocoran parah. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.

0: Sebagai putra-putri daerah generasi penerus budaya, upaya yang harus dilakukan untuk terus melestarikan budaya daerah diawali dengan mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Napak tilas kebudayaan tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Oh ya teman-teman, jangan malu, terus belajar dan memperkenalkan budaya kita. Bangga akan Indonesia.
1: Arif, kau makan apa tuh?
2: Banana jam.
1: Ini buah mangga jam, bapakku beli di luar negeri. Mangga masak, manis, pokoknya mantap.
2: Oh, banyaknya buah mangga di kebun Kuturik. Buahnya besar-besar lagi, dan ada ulatnya. Manisnya, dari lawan. Bilang bapakku, rajinlah makan buah. Apalagi buah yang ditanam, petani lokal jam. Buahnya lebih sehat, dan harganya murah. Tambah lagi, buah produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi. Dan secara tidak langsung, kita juga ikut membantu memberdayakan petani lokal kita.
1: Iya ya, Rip. Yuk kita ke rumahmu.
2: Ngapain, Jam? Makan buah mangga lah.
1: Kan gua bilang banyak tadi di rumahmu.
3: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik, mendengar kabar bersamaan kita untuk di Nunukan siang ini dan juga di segmen Prodangdut telah usai. Terima kasih untuk setia menemani aktivitas Tika di Nunukan siang ini, dan terima kasih juga tetap setia mendengarkan RRI Nunukan di 96,3 untuk wilayah Nunukan, Sebatik 91,5 dan untuk wilayah Krayan 92,7 MHz. Dan juga yang mendengarkan kami di RRI Digital. Saatnya Tika pamit, nanti ada rekan saya Wina yang akan menemani aktivitas mendengar di Nunukan sore ini. Saatnya Tika pamit, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat mendengarkan RRI Nunukan, tetap semangat juga beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Bye-bye.

0: Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Cara menghadapi bencana alam. Pertama, catat nomor telepon penting dan bentuk WA grup warga. Kedua, siapkan pembekalan untuk 3 hari ke depan. Ketiga, amankan dokumen penting dan barang berharga. Keempat, bentuk komunitas tangguh bencana untuk kerja bakti. Tentukan jalur evakuasi dan tentukan tempat pengungsian. Dan terakhir, laporkan ke kelurahan, kecamatan, BPBD jika ada kerusakan atau tanggul yang bocor.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada tiga tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program Pro 1 di mana saja Anda berada. Bersama kami tim Nunukan Sore, melanjutkan kebersamaan kita untuk di sore hari ini di edisi siar hari Rabu 1 Juli 2026. Di program Indonesia Cerdas, pendengar, kami hadirkan untuk Anda ragam informasi ya hingga pukul 17 sore hari nanti. Boleh silakan bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan Anda tersambung bersama kami di 0811531195.

anak-anak yang ada di desa dengan anak-anak yang ada di kota. Dan juga dari dukungan guru, guru memiliki alat modern untuk mengajar dengan lebih mudah lagi. Kami hadirkan informasi untuk Anda masih seputar Indonesia Cerdas. Nah, apa kabar nih untuk juga di dunia pendidikan, khususnya untuk di perbatasan Kabupaten Nunukan saat ini. Untuk teman-teman pendidik boleh ya, bila mana ada informasi-informasi seru juga ingin disampaikan, dikabarkan boleh seperti itu. Di 0811531145 informasinya dapat disampaikan di via SMS boleh, kemudian yang ingin bergabung di via WhatsApp juga silahkan. Untuk sore hari ini santai sambil juga update terus informasi bersama kami RRI Nunukan untuk Anda.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Presiden Prabowo luncurkan program Indonesia Cerdas. Ini untuk mendorong perubahan berkelanjutan di daerah sasaran untuk peningkatan pendidikan, kemudian juga dapat membangun jaringan pemimpin masa depan Indonesia yang memiliki kompetensi kelas dunia dan pemahaman akar rumput, menumbuhkan gerakan sosial pendidikan khususnya untuk di Indonesia. Di mana program tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan juga cakap. Dan pendengar, kami update informasi berikut untuk Anda masih di program Indonesia Cerdas bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811-5311-945, dan silahkan ya untuk Anda yang barangkali ada informasi juga ingin disampaikan seperti itu, dikabarkan kepada kami untuk di sore hari ini terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda barangkali, atau juga saat Anda keluar rumah menjumpai ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, silakan.

Ada beberapa fasilitas umum yang ramah disabilitas yang perlu kita ketahui. Di antaranya, alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu aman dan mudah diakses, lift prioritas, informasi berupa audio atau visual yang mudah diakses, informasi layanan khusus dan tersedia tombol papan braille, personil terlatih yang siap melayani, ruang tunggu yang disertai kursi prioritas dan toilet khusus, kursi roda siap pakai, dan fasilitas bantu lainnya yang mudah diakses, aman, serta nyaman.

untuk di program Indonesia Cerdas edisi sore hari ini ya. Dan selamat sore kembali untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami untuk di kesempatan sore hari ini. Ragam informasi kami kembalikan untuk Anda hadir ya, masih terkait program Indonesia Cerdas. Dan program Indonesia Cerdas yang juga disingkat PIP ini merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah Indonesia yang pastinya bertujuan untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Ini agar mereka bisa tetap dapat mengakses informasi pendidikan dan tentunya tidak putus sekolah. Dan pendengar, dana bantuan diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan. Seperti mereka dapat membeli perlengkapan sekolah, kemudian buku, ya seragam, dan biaya transportasi atau juga kebutuhan belajar lainnya. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Adapun beberapa manfaat lain dari program Indonesia Cerdas ini, diantaranya pastinya dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, kemudian juga dapat mengurangi risiko peserta didik putus sekolah karena kendala ekonomi, meningkatkan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, serta mendukung pemerataan pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih di program Indonesia Cerdas.

Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rovair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas di program Indonesia Cerdas. Dan tentunya ya, dengan meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, ini berarti juga memberikan akses yang lebih luas kepada semua anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar dapat bersekolah dan juga memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terhambat oleh kendala ekonomi. Pendengar, kami akhiri di program Indonesia Cerdas untuk di sore hari ini untuk Anda, dan kembali kami informasikan, jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti siaran kami di program Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 1 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, BNN mengungkap fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan. Narkoba, seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
1: BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
2: Nah, di sisi lain perlunya juga peningkatan sumber daya manusia selain pengetahuan tentang narkoba, perlu juga pengetahuan tentang bagaimana seks bebas yang terjadi di Nunukan ini. Nah, saya melihat fenomena ini ada kaitannya dengan narkoba, ada kaitannya dengan namanya judi online, ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan pekerjaan.
1: Fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN Nunukan untuk memperluas pendekatan penanganan melampaui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Instansi vertikal yang hadir di Kabupaten Nunukan dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2: Ketiga fenomena ini perlu kita pertimbangkan di sisi lain bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: BNN Nunukan berharap pemerintah daerah segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini dinilai sejalan dan secara tidak langsung mendukung program-program yang telah dirancang Bupati Nunukan.
2: Saya mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dengan kehadiran para instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena secara tidak langsung instansi vertikal ini menyokong program-program dari Bapak Bupati kita yang telah disiapkan beliau.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Wina, kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih hujan ya, segerimis-gerimis setelah diguyur hujan sejak siang tadi Wina.
0: Baik, berarti sejuk ya. Sama juga nih, kalau di Nunukan mendung begitu Dita. Jadi sejuk untuk suasananya.
1: Iya, baik
0: ya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait HUT ataupun Hari Bayangkara ke-80 ya, Polresta Samarinda yang terus berbenah Wina.
0: Baik Dita, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar setelah upacara peringatan Hari Bayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Henry mengatakan, perjalanan Polri selama 80 tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pelajaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
3: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini, yaitu Polri untuk masyarakat, benar-benar dapat kita wujudkan. Polri betul-betul menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.
2: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Siswantini mengatakan, kehadiran Polri selama ini sangat membantu tugas Satpol PP. Menurutnya, setiap kali turun ke lapangan, jajaran Polresta Samarinda selalu mendampingi sehingga penertiban dan pengamanan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.
4: Kami selalu didukung dan di-backup penuh oleh Polresta, khususnya di Kota Samarinda dan jajarannya. Di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan ya, saat pengawasan kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tindak pidana, di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas kita sudah mampu kalau kolaborasi.
2: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu model penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, saatnya kami kembali kepada Anda Winandi Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya. Sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan kami Wina, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan baik. Kalau dari Palangkaraya, apa kabar nih?
1: Ya, dari Palangkaraya luar biasa baik sekali. Untuk kondisi cuaca pada hari ini, dari pagi tadi hingga sore hari ini di Palangkaraya sangat terik sekali dan panas tentunya.
0: Wah, berbeda ya dari Nunukan dan Samarinda ya, Reta.
1: Iya, berbanding terbalik ya, betul sekali.
0: Baik. Baik, Reta, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, baik, untuk sore hari ini dari Palangkaraya, di mana ratusan SPPG dan relawan gelar aksi damai minta MBG dilanjutkan.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, ratusan pengelola SPPG dan relawan menggelar aksi damai di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah, meminta agar program MBG tetap dilanjutkan dan bermohon agar dapur umum yang disanksi kembali dibuka agar bisa beroperasional. Selengkapnya rekan kami Edi Suroso melaporkan.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan.
3: Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersama para relawan menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Koordinator Aksi Damai Tirta Yoga Panuntun menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terhadap Badan Gizi Nasional, agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan, tapi dengan beberapa catatan, salah satunya adalah tetap melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional agar kasus atau hal yang telah terjadi yang sudah-sudah itu tidak akan terjadi lagi gitu. Dan kenapa kami menyampaikannya di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, itu dalam rangka agar Bapak Gubernur, Bapak Haji Agus Tirsabren tersebut, langsung menyampaikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto gitu, Pak.
3: Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Tengah dilakukan dengan harapan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menyampaikan langsung masukan tersebut kepada Presiden. Dengan demikian, keberlangsungan program MBG tetap terjaga, namun disertai pembenahan tata kelola sehingga pelaksananya menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsabren menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi para peserta aksi kepada Presiden. Ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4: Sekolah Garuda, cetak sawah rakyat, cek kesehatan gratis.
5: Betul.
4: Ini program yang mulia.
5: Betul, program mulia.
4: Tapi yang di bawah ini, penggerogot-penggerogot ini, tikus-tikus ini, anak bangsa ini harus kita hajar. Gaji yang kami nikmati, fasilitas yang kami nikmati, kursi yang agak luar biasa buat kami, itu adalah uang kalian. Kalian beli.
3: Ya. Agus Tiar menilai program-program yang berpihak kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan program yang mulia dan harus dijaga pelaksanaannya. Namun ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah mencabut status suspensi terhadap sejumlah dapur umum yang saat ini tidak lagi beroperasi. Menurut mereka, penghentian operasional dapur berdampak pada terhentinya pelayanan dan menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di berbagai daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Wina, kabar baik di sini Wina.
0: Alhamdulillah. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa Faiza?
1: Cuaca tidak sepanas di hari yang kemarin. Sepertinya lebih adem ya untuk hari ini Wina.
0: Lebih teduh sejuk gitu ya Faiza.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banjarmasin Faiza?
1: Ya Wina, dari Banjarmasin jalur Pertalite SPBU Ahmad Yani kilometer 5 ditutup Wina.
0: Baik, Faiza silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Jalur pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu tampak kosong dari antrean kendaraan. Penutupan jalur ini memaksa sejumlah konsumen batal mengisi bahan bakar. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Mulai hari Sabtu. Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan.
3: Sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina kini terbentang di area pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5. Imbasnya, jalur yang biasanya padat oleh antrian kendaraan kini sepi tanpa aktivitas. Sementara itu, petugas hanya melayani kendaraan di jalur BBM jenis lainnya yang masih beroperasi normal seperti hari biasa. Mengenai kondisi ini, salah seorang petugas SPBU, Ahmad, menjelaskan pihaknya sudah menghentikan pelayanan Pertalite sejak Sabtu 27 Juni lalu.
2: Mulai hari Sabtu, nah kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan, suplai Pertalite-nya. Dari Pertamina, kolonya buka, kolonya ada minyaknya terus buka terus. Kan bukannya kolonya jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 6 buka, jam 10 malam tutup. Ini di Pertalite sini, Pertalite sama di Terumbu.
4: Oh di Pertalite sama?
2: Di Terumbu, pertama Terumbu.
3: Dihentikannya pelayanan bahan bakar subsidi ini sempat memicu kebingungan masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus memutar balik kendaraan mereka akibat ditutupnya jalur Pertalite. Salah seorang pengendara, Siti, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya informasi penghentian penjualan Pertalite di SPBU tersebut.
5: Siapa? Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya, itu lalu kerja di bye. Bacaannya apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina? Terjadi nggak tahu mbak, baru yang di sini tahu mbak, kalau yang di sana tuh baru yang misi tadi tuh terjadi misi lalu berbulik nih untuk melihat ke Pertamina lain naik juga.
3: Sementara itu pihak Pertamina membenarkan adanya indikasi pelanggaran operasional di lapangan. Temuan tersebut membuat Pertamina harus mengambil langkah tegas berupa sanksi pembinaan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Cuaca di Kota Tarakan sore ini agak mendung ini, Wina.
0: Mendung sama berarti dari dinunukan ya, begitu Jube.
1: Oke, baik.
0: Baik, Jube, ada informasi apa yang sudah disiapkan di lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini masih terkait dengan upacara Bayangkara ke-80 di Kota Tarakan, Wina.
0: Baik, Jube, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Dinunukan, pendengar dan pemirsa. Kepolisian Resor Tarakan turut menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Tarakan. Dalam kesempatan ini, Kapolres AKBP Erwin S. Manik menyamakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Tepat hari ini, Rabu 1 Juli 2026, Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-80. Di Tarakan, Kalimantan Utara, upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di lapangan Mapolres Tarakan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik dan dihadiri langsung unsur Forkopimda Tarakan. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolres Tarakan menekankan pentingnya pelayanan yang responsif di tengah tantangan geopolitik global yang kian dinamis.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya.
3: Presiden juga memberikan beberapa penekanan tugas kepada Polri. Pertama, perkuat reformasi kelembagaan Polri. Polri harus memastikan proses reformasi birokrasi mampu mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, tingkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Polri harus mampu memastikan profesionalitas setiap anggota dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Ketiga, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta tingkatkan transparansi, proses kerja, dan berkuat akuntabilitas organisasi. Keempat, meningkatkan profesionalitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Dan kelima, penguatan legitimasi institusi Polri. Selain menegaskan reformasi internal melalui amanat tersebut, Presiden juga mengapresiasi peran aktif Polri dalam mengawal agenda strategis nasional, mulai dari dukungan program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga penegakan hukum terhadap judi online dan narkoba. Dalam kesempatan itu, juga ditunjukkan sinergitas TNI dan Polri, di mana Polri Tarakan juga mendapatkan ucapan selamat dari mitranya, diantaranya dari Kodim 0907 Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 1 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata,

0: kita dan tindakan kita tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Pendengar, masih bersama kami, tim Nunukan sore ini yang bertugas. Ragam informasi kami kembali ajak Anda untuk update bersama. Dan untuk Anda, di mana tepat pukul 18 sore hari nanti, kami juga kembali ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran ya, dan juga lagu-lagu bernuansa Islami sambil kita menunggu waktu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya. Dan boleh untuk Anda sambil santai menikmati suasana sore hari ini bersama sama keluarga tercinta, atau juga saat ini lagi JJS seperti itu sambil dengarkan RRI Nunukan, boleh dong ya. Di mana nih untuk pos-pos atau titik-titik yang tentunya nyaman JJS, kemudian juga seru pastinya ya. Dan hal lainnya ingin Anda sharing, informasi lainnya boleh ya di 08115311945.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih saat ini sedang Anda dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 80 yang akan dilantunkan Qari'ah Malika Kaira Kalkila. Selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Informasi dan inspirasi. 01.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani qaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah SWT, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah SWT sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

bersejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah

0: Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami tim Tunukan Sore. Untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk update informasi bersama di program musik dan informasi hingga pukul 8, maksud kami 20 malam hari nanti. Silakan kami juga ajak Anda bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya. Anda silakan tersambung bersama kami di 0811-5311-945 untuk malam hari ini update informasi bersama kami.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan nggak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah, kok nggak dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, nggak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kami update informasi dari rangkuman reporter kami, di antaranya terkait rendahnya kepemilikan nomor induk berusaha atau NIP mendorong Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan kembali membuka layanan penerbitan NIP bagi pelaku usaha mikro. Kepala Bidang UMKM DKU KMPP Kabupaten Nunukan, Mardiana, mengatakan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, NIP merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS. Selain menjadi legalitas usaha, NIP juga menjadi syarat bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan, program bantuan pemerintah, kemitraan usaha, hingga perluasan pasar. Layanan penerbitan NIP kali ini diprioritaskan bagi pedagang di kawasan Tanah Merah, yang mana hal ini dilakukan karena seluruh pedagang yang telah ditetapkan berjualan di kawasan tersebut diwajibkan memiliki nomor induk berusaha. Selain penerbitan NIP, pemerintah daerah juga memfasilitasi pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Lebih lanjut disampaikannya, kepemilikan NIP menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan berbagai program pemberdayaan. Layanan penerbitan NIP akan terus dibuka sebagai bagian dari upaya memperluas legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan angka 4 di dalam lift.
1: Mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda terkait Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK Kabupaten Nunukan diselenggarakan di Nunukan dengan menggelar produk UMKM. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan bahwa Hari Gerak Kesatuan PKK ke-54 tahun 2026 ini bukanlah hal yang sebentar. PKK telah terbukti menjadi garda terdepan selama membangun keluarga dari dapur sampai ke masyarakat. Ibu-ibu PKK adalah ujung tombak pembangunan yang paling dekat dengan denyut nadi keluarga. Adapun untuk tema HKG PKK yakni kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Astacita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tema tersebut pendengar sangat relevan untuk menunukan sebagai daerah perbatasan, tantangan tangannya unik, akses ekonomi, kemudian budaya dan ketahanan keluarga. Kabupaten Nunukan kaya budaya, kemudian ada suku Dayak, Tidung, Bugis, dan Jawa, dan lain sebagainya. Ia menekankan masyarakat Nunukan semua berbeda-beda agama, suku, budaya, namun hidup berdampingan. Nunukan sebagai pintu gerbang NKRI dan juga miniaturnya Indonesia. Oleh sebab itu dapat menjaga kerukunan antar suku dan agama di perbatasan. Itulah kearifan lokal, kemudian gotong royong. Kami hadirkan masih informasi dari rangkuman reporter untuk di malam hari ini pendengar di program musik dan informasi.

Indonesia memiliki bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Ini tidak lepas karena Indonesia memiliki beragam suku, adat, bahasa, dan juga budaya. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Dapat dikatakan, dialek adalah perbedaan dalam persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional. Karena itu sudah menjadi identitas bangsa Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di program Musik dan Informasi Pendengar untuk malam hari ini. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung ya. Dan selamat menikmati waktu santainya bersama keluarga. Atau untuk malam hari ini ada yang sedang menikmati hidangan makan malamnya. Selamat menikmati aja untuk Anda semuanya. Semoga untuk malam hari ini menu-menunya ada menu favorit ya pastinya. Atau semuanya menu favorit nih. Waduh. Oke. Okay, baik, dan pendengar untuk di Musik dan Informasi, silahkan ya. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung. Bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu boleh di sambungan 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda sampaikan dapat Anda kirimkan di via SMS dan WhatsApp. Dan kemudian untuk yang ingin langsung telepon kita juga boleh, namun kami terima di off air di sela-sela acara yang kami hadirkan ya. Bila mana ada dengarkan lagu ingin langsung telepon, silakan untuk update informasi atau juga share informasi bersama kami yang bertugas.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada informasi terkait SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan pada seleksi penerimaan murid baru atau SPBM tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa ini memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Pendengar, Ketua Panitia PMB SD Negeri 002 Nunukan Sugianto mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia, dan ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar. Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran. Sugianto menambahkan pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB, di mana upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, yang juga menjadi informasi terakhir kami di program musik dan informasi untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung update informasi bersama Nunukan sore ini ya, dan juga yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Kami akhiri di program musik dan informasi, sekaligus saya mewakili tim Nunukan sore yang bertugas hari ini pendengar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan setelah kami nanti Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Kusay.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
3: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
4: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
3: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
4: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
5: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi saat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korban dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari tanah suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih dukungan pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan

0: 5. Alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
1: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas
1: so happy
2: tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive, massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Selamat malam pendengar RRI Nunukan. Dimanapun Anda berada, kembali lagi malam hari ini bersama saya Angel. Temani Anda semuanya di Nunukan Malam hingga pukul 24 nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan setelah ini kita akan ikuti mimbar agama Kristen dengan topik mengasihi dalam kerendahan hati bersama dengan Bapak Arif Haryadi Datuan Singkali SAG. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam mimbar agama Kristen. Dan sebelum jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Dan mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami datang tunduk di hadapanmu. Oleh karena penyertaan dan pimpinan Tuhan yang begitu baik kami mengalaminya. Kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, memampukan kami menjalani hari-hari karunia Tuhan dan menjalani tanggung jawab kami masing-masing. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat, kekuatan dan kesehatan Kau nyatakan, sehingga bersama kami dimampukan menyampaikan bahkan mendengar dengan baik isi dari firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, terima kami yang datang bermohon kepadamu. Di dalam dan demi anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai 25. Firman Tuhan demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan kepada keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, mereka bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya mereka merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga dari mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah bangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Yang menjadi tema kita pada saat ini berbicara tentang mengasihi dalam kerendahan hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam zaman sekarang ini seringkali kita melihat dan menemukan bahwa terkadang seseorang mengekspresikan kasih di dunia media sosial melalui sebuah unggahan kata-kata yang indah, foto-foto kemesraan atau perhatian yang dibagikan secara online. Namun saudaraku yang kekasih, di tengah keinginan untuk menunjukkan kasih, seringkali maknanya bergeser. Kasih menjadi ajang pencitraan, tempat membuktikan diri kita, atau sekedar cara untuk terlihat lebih keren dan lebih hebat, bahkan mau eksis dan lain sebagainya. Namun saudaraku, apakah kasih itu masih bisa disebut kasih kalau motivasinya hanya supaya dipuji orang lain? Dan apa gunanya semua itu kalau hati kita penuh dengan kesombongan, hati kita penuh dengan ketidakpastian, dan kasih kita itu menjadi palsu? Rasul Paulus mengangkat kisah Abraham untuk menegaskan bahwa kita dibenarkan oleh Allah bukan karena usaha atau kepatuhan pada aturan atau hukum Taurat, tetapi karena iman. Abraham dibenarkan karena rendah hati, mau percaya kepada Allah meski secara logika mustahil karena ia sudah tua dan Sarah mandul. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ia tetap yakin bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Kalau Abraham bisa percaya dengan rendah hati, apalagi kita yang sudah melihat janji itu tergenapi di dalam Kristus. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, mengasihi dalam kerendahan hati berarti kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Kita rela menunggu waktu Tuhan dan mengasihi orang lain bukan demi pujian atau gengsi, melainkan karena kasih Kristus yang lebih dulu mengasihi kita. Pesan-pesan bagi kita semua yang begitu hebat dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama, andalkanlah Kristus bukan diri kita sendiri. Kita dibenarkan karena Kristus, bukan karena kepintaran kita, bukan karena sebuah aturan bahkan prestasi yang kita raih. Jadi jangan kita sombongkan dengan hal-hal tersebut. Tetaplah rendah hati dalam kehidupan ini. Yang kedua, tunjukkan kasih lewat hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Mengasihi dalam kerendahan hati bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Kita mendengarkan teman yang sedang curhat, kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan, kita meminta maaf lebih dahulu ketika kita melakukan kesalahan, atau bahkan kita menolong tanpa berharap pujian dan imbalan dari orang tersebut. Dan yang terakhir saudaraku, melayani siapa saja yang kita temui, bahkan kita jumpai dalam kehidupan ini. Karena kasih Kristus mendorong kita melayani dimanapun dan kapanpun, baik di gereja, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan kita, bahkan di lingkungan di mana kita berada, sekalipun juga dalam media sosial. Bukan hanya teman dekat, tapi juga mereka yang berbeda dengan kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenali. Mengasihi tanpa rendah hati hanyalah gengsi. Mengasihi dengan rendah hati adalah bukti Kristus di dalam hidup kita ini. Kerendahan hati bukan kelemahan, tapi kerendahan hati adalah cara yang paling kuat untuk menunjukkan kasih Kristus. Tuhan menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan menerapkannya dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
2: Hari berganti hari, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya ini, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajuk.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan malam hari ini. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama mimbar agama Kristen. Kembali lagi untuk Anda semuanya nantinya pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional. Jadi malam hari ini spesial Ruang Rindu Nasional, Anda bisa dengarkan juga nanti bisa bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Kita akan dengarkan bersama pada pukul 21 nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Memiliki rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi mendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Ya, Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi. Baik, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul. Rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Fauzi, bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang? Akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
1: Iya.
2: Aku share-share gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
2: ya, akhirnya digarap
1: okay
2: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh.
2: Gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja, single aja.
1: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya nih senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
3: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
3: Gimana gimana? Kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia ya, 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak istilahnya. Muda ya. Ya baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bang Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
3: Terima kasih.
1: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Andes ya. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Ita, kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Oke, kita langsung
4: bintang.
1: Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam, salam kenal.
4: Ya, Bung Benijo, ada dari Manado ya?
2: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Doni ini kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh jadi gini, saya
1: kedua, oh, ada dua pertanyaan, Bang Domi.
2: Gimana Bang? Pertanyaan kedua
1: silakan. Dulu. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Pak Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang,
1: ya.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
2: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Sebagai
2: hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Iya, 50.000 dulu berharga.
1: Iya, berharga. Benar. Nah itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian bangga. Piscesa. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putu Hena.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Okay. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putihena,
1: Anakan Kokom. Itu yang ya, jadi album, judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
1: oleh Bang Domi?
2: Banyak. Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral.

0: banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral, moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Louis. Ada Bang Domi izin juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus, izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Budan Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Lagu. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup,
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih.
0: Hatiku.
1: Yeah. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Sudah habis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu lagunya dari judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan jagakan dia, dia kekasihku.

0: gitu. Dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming baru di Malaysia
1: sama Unisara.
0: Di Recycle Unisara. Itu tahun berapa Bang yang pertama
1: ya Motif Band? 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di Recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke. Okay.
1: Di tengah ya.
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Ya di
0: Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua,
1: keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
0: orang kantor.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan.

0: lagi, ini penelpon dari Sumatera Barat, ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
1: Selamat malam. Ini dan siapa tadi, Bang apa?
0: Aku okay. Dengan Andes, Andes Satria.
1: Saya buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
1: Selamat malam buat Bang Domi Allen.
2: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
1: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
2: Iya.
1: Sejak lagu pertamanya almarhum Manika Ardila.
2: Oh iya.
1: Rona Biru.
2: Rona Biru ya.
1: Iya.
2: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
1: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
2: Iya.
1: Nike Ardila fans club di Padang.
2: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya. Pertanyaannya Bu Rahma mungkin?
1: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
2: Oh iya.
1: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
2: Itu dong, gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya Reza. Serupa itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
0: Iya.
2: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
1: Reza.
2: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
1: rilis. Betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
2: Buka aja Serupa Reza, itu karya Domi Allen.
1: Iya.
0: Baik.
1: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
2: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu. Sibuk.
1: Ya betul dia kesibukannya udah ini.
2: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
1: Itu aja deh.
0: Itu aja.
1: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan?
2: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
1: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
2: Iya. Makasih. Ya,
1: semoga sukses ke depannya.
2: Iya.
1: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
2: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
1: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
2: Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
1: Selamat ya.
0: Boleh, tiga silakan.
1: Tiga ya?
0: Iya.
1: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap, kalau gitu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
2: Mirip bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Nah, Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya. Tentunya video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat Bang.
2: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita siapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu Mas, satu itu... satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Bancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, iya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu-lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi juga, itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya,
2: ya,
1: lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai hanya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya. Ya.
0: Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Bung Andes.
0: Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya. Ya
3: kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh nih lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya. Cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: wish. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap Bang Andi.
1: Bumi itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan gak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah Mbak.
1: Iya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya,
3: itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap wis
3: dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes. Mas Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu liriknya Ana yang dirubah.
2: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
1: Iya. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
2: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Monggo. Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu apa?
0: Itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: Monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
2: Oma,
1: ya.
2: Oma Ana Mbak dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
2: I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woy, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan
1: Betul.
3: Mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
2: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Mas
2: Yudi lagi ngaran semen.
1: Itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
2: Mas Domi Alen.
1: Ya.
2: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya,
4: sehat selalu.
3: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengarannya kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak gitu, ya?
2: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Iya. Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Selalu gitu.
2: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Malam-malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
2: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong.
2: Pertanyaannya
1: aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya.
4: Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Ya,
4: dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
2: Sudah
1: dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
2: Oh. Yongki suara.
4: Bukan cinta.
1: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama
4: makanya tadi. Itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pandi.
4: Enggak, sama.
2: Enggak,
4: sama,
2: sama ya. Cuman liriknya. Liriknya sama Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum.
2: Siap.
1: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi, maksudnya mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
2: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
2: Sudah ngancem ini. Sudah sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus. Ya.
1: Betul.
2: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang
1: itu.
2: Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Iya.
2: Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, loh, aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
2: Oh.
4: Bang Yan.
2: Iya.
4: Dulu ada kan Pop.
1: Iya, betul.
2: Berlin Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
2: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
2: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
2: Oh iya. Iya, cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Dulu
4: ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Bisesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
2: Langsung
4: ya, direkam. Langsung aja nyanyi-nyanyi.
2: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
2: Kan supaya gak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
4: Iya udah langsung aja chord begitu sambil jalan. Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
2: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
4: Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
2: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25
2: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh jodoh. Ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh bisa kolaps.
1: Iya, ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
2: Iya,
1: betul.
2: langsung sampaikan ke Mas Budi.
1: Iya, siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik kan.
2: Akhirnya Kang masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu. Kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
1: sudah
2: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
2: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya ketemu ya, Kang, ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
2: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, Cinta Padamu.
5: Iya. Iya, diputer tadi udah.
2: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
2: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Nah, ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Studio 5, Bang. Iya. Oh, Bang Hasan juga.
5: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
2: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan. Yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 mu ya duluan Bang Domi sih. Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara dan di kamus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius kan gue, mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
2: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
2: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
2: Siap.
5: Saya sempat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu sampai mati ya. Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
1: Malam Teh.
2: Teh, kumaha Teh?
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong. Siap. Teh, kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
2: Ya,
1: betul.
6: Mas, Sundalai. Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
2: Tapi ke Banten.
6: Ya juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
2: Kang Alen lu keren, Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
2: Terserah Teteh.
1: Silakan Teh.
4: Saya enaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
4: Iya.
6: Iya.
4: Kumaha Teh?
6: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Makasih, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu
2: sampai mati.
1: Iya. Yeah.
6: Keren itu
2: lagi. Betul Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu rindu setengah mati itu
4: buat Ita.
6: Apa saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Pernah yang ditampung ya Teh ya. Ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu aku, lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul, nah,
2: betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
1: Yeah.
6: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya, nanti diklaim.
2: Oh iya
4: kalau
2: ya.
4: Lagu baru enggak?
2: Iya iya iya.
4: Jadi baru, saya lebih memilih
2: menciptakan yang bebas. Lagu baru betul.
6: Gitu lagu baru ya.
4: Iya.
6: Kalau gitu.
2: Siap.
6: Okay. Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Yes, dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh nggak Teh?
2: Silakan, Teh. Boleh dong Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
1: Iya.
6: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Yeay.
6: Oke.
1: Oke
6: Teteh. Sukses Andre Satria.
1: Iya Teh.
2: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Loli Toli
1: ada dengan Mbak.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, selamat yang cantik, yang manis.
4: Borong ya.
7: Ada Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
2: Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu
2: tahun,
7: ya.
1: Kalau betul. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya,
4: misalkan
7: lagu tuh. Apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
2: soundtrack film oke siap
7: ya atas untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Amin.
2: Oke, Mbak Haryanti.
7: Mbak Ita ya. Aku
2: sama-sama boleh aja, silakan Mbak Haryanti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Yeah, yeah, yeah. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya.
4: Itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
2: Iya.
4: Hmm. Ya itu masalah cinta.
2: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah privasi lah.
2: Iya, jadi pengalaman pribadi.
1: Pengalaman pribadi dari
2: iya Bandung dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Marita. Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tepat saat ini Dinda. Sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
4: Oh iya Kang. Memati di YouTube banyak. Anak-anak sekarang.
2: Oh gitu ya.
4: Banyak sekarang.
2: Sudah.
1: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja
4: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
2: Iya. Ya sudah terjawab.
4: Ada AI-nya.
2: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
2: Benar ya.
4: Sekarang banyak itu.
2: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita gak kontrol kali ya.
2: Iya.
4: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nanti ya.
4: Sampai pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
2: Iya.
4: Dikoploin.
2: Iya, betul.
1: Oke, iya.
2: Mantaplah.
1: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Centini
1: itu ada, Indah pada waktunya. Iya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
2: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
2: ya. Mungkin ya Bang
4: enggak lah.
2: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
2: Iya sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya. Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap. Lupa ya berarti ya.
3: Bener lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3250.
2: Wow, benar sekali.
3: Betul, kenapa Bang. Kok bisa yang inget sih, Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3250.
3: Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Iya, benar banget.
2: Benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa. Aku
3: karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya ini keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.

0: Bang Domi. Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
1: Bulan dan tahunnya, Bang.
0: Ayo, Bang. Bang Domi.
2: Itu 86 ya.
1: Betul tahunnya?
0: Ayo,
1: bulan. Satu lagi, Bang, bulannya.
2: Agustus.
1: Wow, 3 terjawab. Benar, Bang. Agustus 1986.
2: Benar.
0: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
1: Betul.
0: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
1: Silakan.
0: Selesai sudah impresi.
1: Betul. Itu dia mendengar. Hebat, Bang Domi masih hafal.
0: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
1: Iya,
0: hampir ribuan loh.
1: Wow,
0: tadi katanya hampir 1000.
1: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
0: Luar biasa. Baik.
1: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
0: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
1: Kang Firman.
0: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita pun nama
0: sekali. Iya, Kang Firman.
1: Malam, Kang Firman.
3: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
0: Iya nih, kemana aja, Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
1: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
0: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah ini berarti ya.
0: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
0: Oh ya, Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
1: Mantap.
0: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Ande.
1: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
0: Benar. Ada Mas Domi Allen.
1: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
2: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
0: Betul.
3: Ya.
2: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
1: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat ya Bang.
2: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
1: Langsung
2: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Boleh salam-salam dulu.
0: Oh iya. Boleh.
1: Silakan.
0: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
1: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
1: Oh iya.
3: Baiklah, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
1: Ya.
3: Okay. Salam juga buat Bang Allen dan
1: Kita
3: Purnamasari.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Udah Firman. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
0: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
2: saya bangun jam 4
1: pagi dini hari
2: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
0: Bang,
2: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti enggak jadi.
1: Okay.
2: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
0: loh.
1: 20 menit.
2: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat menurut aku. Kalau aku.
0: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
2: Gitu. Jadi makanya selalu

0: Selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu, bisa jadi lagu baru 250 lagu.
1: 250?
2: 250 itu banyak banget loh.
1: Banyak banget tentunya.
0: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
2: Luar biasa. Nih Bang. Oh, jadi filenya jadi
0: yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan filenya.
2: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
0: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
2: Inggris. Siap.
1: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
0: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Mas Domi, luar biasa.
1: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
2: Halo, Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh, Bang Leman.
1: Iya, Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
2: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, salam kenal, Bang.
3: Ya begini, Mbak Ita.
2: Iya.
1: Silakan.
3: Ambil telepon, saya kutak-atik di TikTok, YouTube dan Google.
1: Iya.
3: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Emang bener, Bang Lema.
3: Ini Bang Ita ada di YouTube itu.
1: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
3: Iya, live langsung.
0: Di YouTube juga ada.
1: Ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
2: Iya.
3: Bintang tamunya, Domi Allen, kita guru Indonesia.
1: Betul.
3: Dan penyanyi.
2: Betul.
3: Gini Bang Domi.
0: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
2: Iya.
3: Itu saja Mbak Ita.
2: Oke, Bang, siap Ades. Bang Leman.
1: Iya, Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
2: Ya, silakan Bang.
3: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Ades.
2: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Siap.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
2: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
1: Enggak ada
0: saya,
1: jadi.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
2: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Ya benar. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
1: Oke.
2: Biasanya
1: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
2: Untuk off air
1: undangan-undangan
0: penyanyi ya, sampai sekarang. Nyanyi.
2: Banyak jobnya Bang Ade.
0: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
1: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
2: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya Bang Bee Gees.
0: Bee Gees gitu.
2: Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
0: Jarang lagu sendiri.
2: Gimana Bang Domi?
0: Kecuali penontonnya tahu.
2: Terus minta lagu request ya.
1: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya tentunya. Undangan-undangan masih,
2: masih
1: Bang
2: Domi. Sampai sekarang.
1: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
2: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam tadi pun.
2: Iya
4: pun.
1: Iya.
2: Iya Bang.
1: Bang Govinda silakan.
2: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda beli.
2: Beli.
1: Beli Govinda.
2: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang di-playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
1: Oke. Ada lagi?
2: Ditampung dulu
1: beli
2: ya,
1: Govinda.
2: Beli.
4: Ya, semoga sukses.
2: Amin.
4: semakin berkembang.
1: Amin.
4: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
4: Amin. Astung Kare.
2: Astung
4: Kare. Astung Kare. RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
2: Okay.
4: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Matur suksma. Beli go pindah.
1: Baik, matur suksma. Beli go pindah. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
2: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
2: Sudah hampir 1000.
1: Hampir 1000 tuh ya.
2: Hampir 1000.
1: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
2: Masuk 1000.
1: Nah, 200 ya, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
2: Wah,
1: ada
2: Cigu. Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
2: Malam Ciguria.
5: Nama Sari yang cantik is the best. Wes,
2: Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
5: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
2: Mohon maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
5: Selamat malam Bang Ande.
1: Malam Cigu.
5: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Betulnya Bang Ande aku aduh.
1: Iya Cigu.
5: Iya. Bang Ande. Iya,
2: benar-benar.
5: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita, tapi
2: lah ayo
5: ya, nantilah kapan-kapan.
2: Kapan-kapan ya, Cigu ya. Ditunggu ya.
5: Ya pengen
2: oh, okay. Siap.
5: Aduh, belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
2: Mas Domi,
5: Domi
2: silakan Mas.
0: Mas Domi. Malam, malam.
5: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nonton.
1: Oh iya.
5: Masuk nih, berjumpa masuk nih
1: luar. Halo.
5: Jaringan luar biasa.
2: Halo.
5: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
2: Bang Domi
5: kedua kali ya?
2: Kedua kali.
1: Iya, kedua.
2: Kedua kali.
5: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi.
1: Yeah.
5: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
1: Betul.
5: Ipin begitulah ceritanya. Benar gak?
1: Kayak yeah.
5: Ini apalagi Bang Domi, apa Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
2: Iya pastinya.
5: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
2: Oh iya.
5: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
2: Oh iya.
5: Nah,
2: benar Cigu.
5: Jadi kita aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
2: Siap.
5: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang, ya kan? Apa bagaimana kita awet muda takkan hilang mudanya, masa tuanya? Wih, luar biasa ya Bang Andes.
1: Iya.
5: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
2: Biru lagu biru.
5: Fitri Adam kalau enggak salah
0: Adam dia.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin.
5: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Wah, amin. Domi. Siap Cigu.
5: Ya. Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan diinget itu.
2: Siap,
5: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bintang-bintang tamunya. Apalagi gaya tahi ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cigu.
5: Ini buat presenter-presenter di Pro 1
1: seluruh
5: Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
1: Iya, betul.
5: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, siap, salam bahagia.
1: Siap.
5: Terus ntar dulu yang kedua ya,
1: silakan.
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
5: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Siap. Terima kasih banyak Bang Andi Sahita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
1: Selamat malam. Baik. Iya.
2: Seru
1: dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya.
2: Ya no, banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini. Ratusan.
1: Iya, udah lebih ya,
0: itu tadi. Tadi kan 250.
2: Iya, 250-an.
1: Betul, udah 250-an
0: tuh. Bulan setengah 250. Aduh,
1: itu aja
0: jawabnya.
1: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda.
1: Penyanyi muda.
0: Adam.
2: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
0: Wahana Record.
2: Wahana Record ya.
1: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
1: 2026 ini. Baik, ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
2: Iya dong.
1: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Ditunggu.

0: borong buah ya, Bu?
1: Informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
3: Enak-enak lagunya.
2: Betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
3: Siapa ini aja, Mas Andes?
2: Ada dari
3: Nurdi Gave.
2: Di Bogor.
3: Malam, Mas Mbak.
2: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
2: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
3: dari siapa nih Mas?
2: Namanya,
3: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari dari Angkoton, Jember.
2: Di Jember.
3: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
2: silakan.
3: Mas Domi Allen itu nama asli.
4: Nama asli.
3: Keren ya namanya.
2: Nama asli.
3: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
4: KTP sama asli.
3: Hebat. Dan namanya komersil ya Bang Andes.
2: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
3: Bener, ya.
2: Betul.
3: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
4: Banyak sih garap artis-artis muda.
3: Artis gitu muda ya, Bang ya.
4: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
3: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anes doain.
2: Siap,
3: ya.
2: Betul, semoga didoakan.
3: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
2: Amin.
3: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
2: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
4: Oh, TikToknya ada.
2: Silakan.
3: Akunnya
4: Domi Allen.
3: Domi Allen.
4: Terus labelnya juga ada Doa Musik
3: alias Domi Allen Musik.
2: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
4: Ya itu.
2: Domi Allen juga.
3: Domi Allen.
4: Doa Musik.
2: Doa Musik itu. Ya. Siap. Mantap.
3: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
2: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
4: Saya nyanyi juga.
3: Pastinya.
2: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
3: satu
2: dua bait.
3: Ya.
2: Iya, silakan.
3: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati. Ya.
2: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
3: Lihatlah.
4: Kamu tiga apa?
3: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
4: Aku satu.
3: Lihatlah.
4: Lihat.
3: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

Pendengar, itu tadi sudah kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional ya, dengan lagu-lagu nostalgia bersama dengan Mbak Ita Purnamasari. Kembali kali ini nantinya juga masih dengan lagu-lagu nostalgia juga hadir untuk Anda hingga pukul 24 nanti dalam Ruang Rindu juga. Malam hari ini buat semua yang lagi santai atau lagi kerja sambil dengarkan Perusahaan Tenunukan, lagu-lagu nostalgia mudah-mudahan bisa menghibur suasana hati Anda yang lagi gundah gulana, yang lagi merindu seseorang atau yang lagi jatuh cinta. Oke, pokoknya apapun itu rasanya hari ini, semoga saja bisa terobati dengan lagu-lagu kenangan yang bakal saya hadirkan untuk Anda semuanya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Nunukan di pagi hari ini di edisi siar tanggal 2 Juli 2026 ketika menemani aktivitas pendengar Pro 1 Nunukan di hari Kamis ini ya. Dan selamat pagi untuk semuanya yang tentunya bisa mendengarkan kami di frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan, dan yang juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan via streaming rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk di hari ini, tetap semangat untuk beraktivitas. Tika akan menemani aktivitas pagi pendengar di Nunukan pagi ini hingga pukul 10 pagi nanti dengan berbagai segmen untuk di Nunukan pagi ini. Dan kita awali untuk saat ini Tika akan hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61 sampai 65.

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya. Jangan ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.' Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.' Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata, 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Pro 1 dudukan, sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan topik yang menjadi takdirmu tidak akan luput darimu bersama Ustadz Anam Asari, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan.
0: Pro 1, kanal

0: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya untuk pagi hari ini Pak
1: Luar
0: Ustadz?
1: Luar biasa, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan tentunya sesuai topik kita di pagi hari ini ya Pak Ustadz ya, tentunya kita semua umat Islam ataupun yang beragama lain pasti

نودلكمل الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسعني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الدائي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه، أما بعد. الحمد لله رب العالمين. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sampai dengan pagi hari ini Allah titipkan kepada masing-masing kita, dan terutama adalah saat ini kita oleh Allah masih ditetapkan dalam hidayahnya. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa sempurna. Maka kita awali pagi hari ini dengan bersyukur dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para wasilah hidayah kita doakan jazahumullahu khairan. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita memiliki tulisan takdir dan qadar yang berbeda-beda. Takdir atau qadar tersebut sudah Allah tuliskan untuk kita 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah, innallaha kataba maqadiral khalaik, sesungguhnya Allah telah menulis takdirnya seluruh makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khumsina alfasana, dan waktunya adalah 50 ribu tahun sebelumnya. Takdir kita, qadar kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sudah Allah tuliskan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, jaffal qalam bima anta lakin. Jaffal qalam, telah kering pena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis takdir, menulis qadarnya seluruh makhluk. Tintanya itu telah kering. Bima anta lakin, dan kita hanya tinggal menjalani terhadap takdir atau qadar tersebut. Jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini hanya tinggal menjalankan takdir atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus kita fahami. Yang kedua, yang harus kita fahami bahwa apapun yang sudah menjadi takdir kita, apapun yang sudah menjadi qadar kita, tidak akan pernah luput dari kita. Apapun yang sudah menjadi bagian takdir kita, menjadi bagian qadar kita, tidak akan lepas dari kita. Itu yang harus kita fahami. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberikan petunjuk tersebut, bahwa

0: apapun yang sudah menjadi catatan takdir kita, menjadi catatan qadar kita, tidak akan lepas dari kita. Dan begitu juga sebaliknya, apapun yang tidak menjadi takdir kita, tidak menjadi qadar kita, maka tidak akan pernah menimpa kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Wa lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang menjadi bagian takdirmu, maka lam yakun liyukhti'ak, tidak akan pernah takdir itu luput darimu. Ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak, apapun yang menjadi bagian takdirmu maka tidak akan pernah luput darimu. Dan sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyukhsibak, dan sebaliknya, apapun yang bukan menjadi takdirmu maka lam yakun liyusibak, dia tidak akan menimpa, tidak akan pernah kamu dapatkan. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa meyakini, memanage hati kita, yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadi sesuatu yang paling penting dan berharga dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani qadar apapun dalam hidup kita, kita dapat menjalani dan tahu cara menyikapi takdir atau qadar tersebut ketika takdir qadar tersebut menimpa kepada kita. Qadar apapun itu, termasuk kita di dalam menjalani empat maqadirullah, ya, termasuk kita di dalam menjalani empat maqadirullah, yang mana empat qadar, empat takdir ini pasti kita alami. Empat takdir ini, masing-masing kita mengalami takdir ini, mengalami qadar ini. Yang pertama adalah qadar mendapatkan nikmat. Semua manusia, kita semua pasti ada catatan qadar nikmat yang kita dapatkan. Nah, ketika kita meyakini bahwa ini adalah takdir atau qadar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu bagaimana cara kita menyikapi ketika kita mendapatkan qadar nikmat. Yang kedua, ada namanya qadar musibah. Qadar musibah adalah kebalikan dari qadar nikmat. Semua kita manusia pasti mendapatkan qadar musibah. Musibah itu adalah ma asabal mu'mina mimma yakrahu fahuwa musibatun. Yang dinamakan musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa pada diri kita dan kita tidak senang ketika hal itu menimpa pada diri kita. Itu namanya musibah. Dan kita semua pasti akan mengalami qadar musibah itu. Yang kedua tadi musibah, dan kita harus tahu bagaimana cara kita menyikapi ketika kita mendapatkan qadar musibah. Yang ketiga, ada yang namanya qadar kita mendapatkan perbuatan zalim. Setiap kita manusia pasti akan mendapatkan takdir, menjumpai takdir, qadar kita dizalimi oleh siapapun, sekecil apapun itu perbuatan zalim. Minimal adalah dibicarakan aib kita, itu adalah perbuatan zalim. Dan masih ada mungkin perbuatan zalim yang dilakukan kepada kita, dan kita semua pasti mengalami qadar itu, dan kita harus tahu bagaimana cara menyikapinya. Yang keempat, qadar berbuat salah. Setiap kita manusia pasti berbuat salah, berbuat dosa, dan kita harus tahu bagaimana cara kita menyikapi ketika kita mendapatkan takdir atau qadar berbuat salah, berbuat dosa. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang sudah menjadi takdir kita, tidak akan pernah luput. Wa'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Apapun yang menjadi takdirmu, menjadi bagian takdirmu, maka lam yakun liyukhti'ak, maka dia tidak akan pernah luput darimu, pasti. Yang pertama, takdir atau qadar mendapatkan nikmat. Kita semua pasti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagiannya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nikmat berupa apapun itu. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekayaan, nikmat harta dan lain-lain. Segala sesuatu yang ketika kita mendapatkan itu, kemudian ada rasa senang dalam hati kita, itulah yang disebut nikmat. Semua kita pasti akan dapat nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala sesuatu apapun itu yang ada pada diri kalian, min nikmatin, dari kenikmatan, semua faminallah, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tahu dan kita menyadari, yakin betul bahwa qadar nikmat itu, sekecil apapun nikmat, semua dari Allah, maka kita harus tahu bagaimana cara kita menyikapinya. Dan cara menyikapinya, ketika kita mendapatkan takdir atau mendapatkan qadar berupa nikmat, adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku Allah, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Aku Allah tidak akan menyiksa kalian, tidak akan berbuat menyiksa kepada kalian, in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian bersyukur, pasti niscaya aku akan tambah nikmat itu. Wa la in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmat itu, inna azabi lasyadid, ingatlah bahwa siksaku Allah itu sangat pedih. Ini petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita, bagaimana ketika kita mendapatkan takdir berupa nikmat, cara menyikapinya dengan bersyukur atas nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir yang tidak bisa luput dari kita, tidak bisa lepas dari kita. Wa'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Apapun yang menjadi bagian takdirmu tidak bisa luput darimu. Yang kedua adalah takdir kita mendapatkan musibah. Takdir kita mendapatkan musibah. Setiap kita manusia pasti akan mendapatkan takdir musibah. Apa itu musibah? Musibah adalah ma asobal mu'mina mimma yakrohu fahuwa musibatun. Segala sesuatu yang menimpa pada dirinya orang iman dan ia merasa tidak senang. Ketika hal itu menimpa pada dirinya, itulah yang disebut sebagai musibah. Apapun yang tidak menyenangkan yang menimpa pada diri kita, kesedihan, kesusahan, kegalauan yang menimpa pada diri kita, itu namanya musibah. Dan ketika itu sudah menjadi takdir kita, maka lam yakun liikhti'ak, tidak akan pernah bisa lepas. Makanya Rasulullah tadi mengatakan, jaffal qalam bima antalakin, sudah kering tinta itu, tinta pena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis takdir kita itu sudah kering dan kita tinggal menjalani itu. Maka ketika kita mendapatkan qadar yang kedua, yaitu qadar musibah, maka kita harus mengerti dan memahami bagaimana cara menyikapinya. Caranya adalah dengan istirja. Caranya adalah dengan istirja. Apa itu istirja? Istirja itu mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wabasyiris sabirin. Niscaya sungguh aku Allah akan memberikan ujian kepada kalian dengan musibah-musibah, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang pertama, bisyai'in minal khauf, rasa khawatir, rasa susah, sedih, galau. Wanaqsim minal amwal, dan kurangnya harta. Walju, dari lapar. Wanaqsim minal amwal, kurangnya harta. Wal anfus wasamarat, kekurangan diri, kekurangan buah-buahan, hal-hal yang tidak menyenangkan, kelaparan dan lain sebagainya. Tapi Allah bilang wabasyiris sabirin, akan ada kegembiraan bagi orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang sabar itu adalah ketika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika mendapatkan qadar musibah, maka yang pertama kali dia lakukan adalah mengucapkan kalimat istirja, inna lillah, kami adalah miliknya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Artinya itu mengembalikan semua apa yang menimpa kepada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini sudah menjadi takdir. Ini sudah menjadi qadar yang harus saya jalani. Gitulah mengapa kita harus betul-betul yakin bahwasanya wa'lam annama asobak lam yakun liyukhti'ak, apapun yang sudah menjadi takdirmu tidak akan pernah luput darimu, pasti akan menimpa pada kita. Nah, maka ketika mendapatkan musibah yang berupa ketika mendapatkan qadar yang kedua yang berupa musibah, dijalani dengan istirja. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan takdir atau qadar berupa perbuatan zalim yang menimpa kepada kita, pasti semua kita pernah dizalimi dan akan terus ada yang menzalimi kita. Itu pasti. Dan Rasulullah tadi mengatakan wa lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Kalau qadar itu sudah menjadi takdirmu, menjadi qadarmu, maka lam yakun liyukhti'ak, dia tidak akan pernah luput darimu, pasti akan kita dapatkan. Nah, ketika kita mendapatkan qadar berupa perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, sekecil apapun itu, maka jalani dengan penuh kesabaran. Dijalani dengan penuh kesabaran. Ketahuilah bahwa kesabaran itu adalah as-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu adalah ketika pertama kali kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan itu. Ketika kita mendapatkan perbuatan zalim itu. Dan kesabaran itu berarti kita tidak membalas perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Itu adalah kesabaran. As-sabru inda sadamatil ula. Dan ketika kita bisa melakukan itu, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian pada doanya orang yang terzalimi. Sebab fa innahuma kasasungguhnya laisa, tidak ada bainahu, di antara dia wa bainallah, dan di antara Allah hijabun, penghalang. Tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah. Mustajab doanya, makbul, terkabulkan doanya. Tapi itu khusus bagi orang-orang yang menerima, mendapatkan perbuatan zalim dari orang lain dan ia bisa bersabar. Yaitu inda sadamatil ula, ketika di kejutan pertama, pertama kali dia mendapatkan perbuatan zalim itu, kemudian dia bisa bersabar dengan mengucapkan kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun, mengembalikan semua kepada Allah tanpa ada celaan sedikit pun kepada orang yang menzalimi, maka doanya menjadi doa yang mustajab. Nah, ini cara kita menyikapinya. Ketika kita mendapatkan takdir qadar yang berupa perbuatan zalim. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat. Ada qadar yang harus kita jalani, yaitu qadar berbuat salah. Qadar berbuat salah. Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah berbuat salah, maka lam yakun liyukhti'ak. Dia tidak akan pernah luput dari kita. Pasti kita kerjakan. Setebal apapun iman kita, sefaham apapun kita tentang agama, setakwa apapun kita, kalau sudah Allah qadar kita berbuat salah, berbuat dosa, maka lam yakun liyukhti'ak. Qadar itu tidak akan pernah luput dari kita. Pasti kita berbuat salah, pasti kita berbuat dosa. Setebal apapun iman kita, sekuat apapun ketakwaan kita, tetap kita akan berbuat salah. Nah, yang terpenting adalah kita harus tahu bagaimana cara kita menyikapi ketika kita mendapatkan qadar itu. Maka ketika kita mendapatkan qadar berbuat salah, berbuat dosa, kita berusaha bagaimana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah ketika mereka itu mengerjakan kesalahan, perbuatan dosa, hal-hal yang fahisah, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi terhadap dirinya sendiri, berbuat salah, berbuat dosa, maka zakarullah, langsung ingat kepada Allah, astaghfiru lidzunubihim, dan langsung memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita menyikapi ketika kita ditakdirkan oleh Allah berbuat salah, berbuat dosa. Dan Allah juga memberikan petunjuk kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan taubatan yang baik. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyi'atikum, pasti dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah, wa yadkhilukum jannah, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Itulah cara kita menyikapi takdir yang keempat yang pasti akan menimpa kepada kita. Maka para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul meyakini bahwa wa lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Apapun takdir yang menimpamu, yang menjadi catatan takdirmu, maka lam yakun liyukhti'ak, takdir itu tidak akan pernah luput darimu. Dan kita tinggal menjalani dan tahu bagaimana cara menyikapinya. Ketika mendapatkan qadar nikmat, bagaimana cara kita menyikapinya? Harus bersyukur. Ketika kita mendapatkan qadar musibah, bagaimana cara kita menyikapinya? Harus kita hadapi dengan istirja. Dan bagaimana cara kita mendapatkan musibah, mendapatkan takdir yang berupa perbuatan zalim dari orang lain? Kita hadapi dengan penuh kesabaran. Dan bagaimana cara kita ketika kita mendapatkan qadar berbuat salah, berbuat dosa, maka kita sikapi dengan memperbanyak mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga ini menjadi tentunya sesuatu yang kita dalami, karena tentunya takdir itu kita tidak bisa menghindarinya dan kita cuma berikhlas bertawakal kepada Allah dengan takdir kita ini. Dan semoga takdir semua umat muslim di dunia ini tentunya baik-baik saja dan bisa dijalani dengan ikhlas ya Pak Ustadz ya. Dan tentunya kebersamaan kita untuk di Mutiara Pagi telah usai, dan nanti dengan topik-topik Mutiara Pagi akan hadir lagi di berikut-berikutnya. Jadi tetap semangat untuk pendengar untuk ikuti Mutiara Pagi. Dan nanti kita akan ikuti tentunya Warta Berita Pagi.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan warta berita.
1: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya, misalnya si anak ini punya prestasi, iya, mungkin diberikan keringanan lah. Ada dispensasi, yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan.
2: Setiap generasi Bhayangkara memiliki tanggung jawab untuk mewariskan institusi yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih dipercaya dibandingkan generasi sebelumnya.
3: Sari berita, SD Negeri 002 Nundukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. HUT Polri ke-80 tahun, personil Polres Nundukan diharapkan tetap masih menjadi kepercayaan masyarakat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nundukan pagi ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026. Bersama saya Tika Oktavia, inilah Warta Nundukan pagi selengkapnya.

0: Mengawali warta Nunukan pagi ini ada dari SD Negeri 2 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan syarat memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan, pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto, mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
2: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya. Misalnya si anak ini punya prestasi, mungkin diberikan keringanan lah. Tidak ada dispensasi gitu. Yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan. Apakah dia prestasi yang di tingkat kabupaten atau provinsi, kan ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
1: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
2: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD. Dengan cara lain ya, lobby-lobby orang dalam. Itu yang sangat-sangat riskan bagi saya itu.
1: Sugianto menambahkan, pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
0: HUT Polri ke-80 tahun diharapkan personel Polres Nunukan tetap menjadi kepercayaan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
3: Kapolres Nunukan AKBP Bonifacius Rumbewas mengatakan HUT Polri ke-80 tahun adalah usia menunjukkan kematangan sebuah institusi. Dalam rentang tersebut, Polri telah menghadapi berbagai ujian, mengikuti perubahan zaman dan terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Sejarah mencatat bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam menghadapi berbagai krisis, bencana, konflik sosial, hingga pembangunan nasional.
4: Oleh karena itu, setiap generasi Bhayangkara memiliki tanggung jawab untuk mewariskan institusi yang lebih kuat, lebih profesional, dan lebih dipercaya dibandingkan generasi sebelumnya. Tema Hari Bhayangkara tahun ini adalah Polri untuk masyarakat. Makna tema ini menuntut perubahan pola pikir dan pola tindak kita. Setiap personil harus memahami bahwa kewenangan yang dimiliki bukanlah hak istimewa.
3: Ia menegaskan setiap personil Polri harus memahami jika kewenangan yang dimiliki bukanlah hak istimewa. Kewenangan adalah amanah. Jabatan bukanlah kehormatan semata. Jabatan adalah tanggung jawab. Seragam yang dikenakan bukan sekedar identitas. Seragam ini adalah simbol kepercayaan negara dan harapan masyarakat.
4: Karena itu, setiap keputusan yang kita ambil harus berpijak pada hukum, etika, dan hati nurani. Seluruh peserta upacara yang saya hormati, saat ini lingkungan strategis berubah dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi, kemajuan kecerdasan buatan, kejahatan cyber, perdagangan orang, narkotika, serta berbagai kejahatan lintas negara menuntut Polri untuk terus meningkatkan kompetensi.
3: Ia menegaskan jika tidak ada lagi ruang bagi personil yang bekerja dengan pola lama, setiap anggota harus menjadi pembelajar seumur hidup, terus meningkatkan kemampuan, terus berinovasi, dan terus menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Selain itu, sebagai provinsi perbatasan, personil memiliki tantangan yang khas untuk menjaga pintu gerbang negara dengan berbagai ancaman penyelundupan narkotika, perdagangan orang, kejahatan lintas batas, maupun gangguan Kamtibmas di wilayah terpencil. Semua itu menuntut untuk bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih solid. Dahlia Tahriri melaporkan.
0: Dari sekitar 15.000 pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan, baru 6.000 yang memiliki nomor induk perusahaan atau NIB. Laporan Salma Amin selengkapnya.
5: Rendahnya kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB mendorong Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan membuka pelayanan penerbitan NIB bagi pelaku usaha mikro. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS. Selain menjadi legalitas usaha, NIB juga menjadi syarat bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan, program bantuan pemerintah, kemitraan usaha hingga perluasan pasar.
6: Untuk yang memiliki NIB itu sekitar 6.000 lebih yang sudah terbit NIB-nya. Dari jumlah pelaku usaha, untuk pelaku usaha di basis data UMKM itu sebanyak 15.000 lebih.
5: Layanan penerbitan NIB kali ini diprioritaskan bagi pedagang di kawasan Tanah Merah, Nunukan. Hal ini dilakukan karena seluruh pedagang yang telah ditetapkan berjualan di kawasan tersebut diwajibkan memiliki nomor induk berusaha. Selain penerbitan NIB, pemerintah daerah juga memfasilitasi pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
6: Karena memang terbitnya SK penetapan Tanah Merah sebagai lokasi pedagang kaki lima, salah satu poin di dalam SK tersebut mencantumkan bahwa yang berjualan di Tanah Merah itu harus punya NIB, sehingga untuk solusi dari kewajiban tersebut kami membuka layanan.
5: Lebih lanjut, Mardiana menjelaskan kepemilikan NIB menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan berbagai program pemberdayaan. Layanan penerbitan NIB akan terus dibuka sebagai bagian dari upaya memperluas legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan. Salma Amin melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Nunukan memfasilitasi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro program tersebut. Diharapkan memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan usaha. Laporan Ferry Herdiansyah.
8: Pelayanan perizinan diberikan melalui kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro. Layanan yang dibuka meliputi penerbitan nomor induk berusaha dan NPWP. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Muhtar.
9: Di program ini kan masih banyak UMKM kita yang masih kecil itu biasanya belum mendapatkan akses akses modal ke bank itu. Makanya Pak Bupati meluncurkan kredit 0%. Cuma memang batas pelaporannya itu 25 ke bawah.
8: Legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Karena itu, pemerintah daerah memfasilitasi pengurusan dokumen usaha bagi pelaku UMKM. Besaran pinjaman tidak ditentukan oleh pemerintah daerah. Proses penilaian kelayakan tetap dilakukan oleh pihak bank sesuai ketentuan.
9: Nanti itu bank yang melakukan analisis kan, ini bisa dikasih berapa.
8: Fasilitas tersebut diharapkan mempermudah pelaku usaha mengurus legalitas usahanya.
9: Kami hanya memfasilitasi dengan dokumen yang sudah ada. Salah satu bentuk fasilitasi kami hari ini adalah membuka loket pelayanan IMB, NIB sama apa namanya MPWP.
8: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Hari Kesatuan Gerakan PKK diharapkan tetap menjadi garda terdepan keluarga dan masyarakat. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
3: Hari Kesatuan Gerak HKG PKK diselenggarakan di Nunukan dengan menggelar produk UMKM. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan bahwa Hari Gerak Kesatuan PKK ke-54 tahun 2026 bukanlah hal yang sebentar. PKK telah terbukti menjadi garda terdepan selama membangun keluarga dari dapur sampai ke masyarakat. Ibu-ibu PKK adalah ujung tombak pembangunan yang paling dekat dengan denyut nadi keluarga.
10: Ya, yang pertama kami dari pemerintah daerah mengucapkan selamat Hari Gerak PKK yang ke-54 tahun. Tentunya harapan kami semoga PKK Kabupaten Nunukan khususnya bisa lebih bermanfaat, ya, bisa turun ke masyarakat, langsung ke tingkat RT, kelurahan, kecamatan.
3: Adapun tema HKG PKK yakni kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan asa cita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tema tersebut sangat relevan untuk Nunukan sebagai daerah perbatasan. Tantangannya unik, akses ekonomi, kemudian budaya dan ketahanan keluarga. Kabupaten Nunukan kaya budaya, kemudian ada suku Dayak, Tidung, Bugis, dan Jawa, dan lain sebagainya.
10: Pertama, dengan luasan wilayah geografis kita di Kabupaten Nunukan ini sangat penuh tantangan, ya. Kita ada 3 pulau, kemudian berbeda-beda agama, suku dan budaya. Tentu kita menghargai semua itu, ya. Pesan saya adalah tetap bersemangat, ya. Insya Allah kami dari pemerintah daerah juga selalu mensupport apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat Kabupaten Nunukan melalui tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan.
3: Ia menekankan masyarakat Nunukan semua berbeda-beda, agama, suku, budaya, namun hidup berdampingan. Nunukan sebagai pintu gerbang NKRI dan juga miniaturnya Indonesia. Oleh sebab itu dapat menjaga kerukunan antar suku dan agama di perbatasan. Itulah kearifan lokal, kemudian gotong royong. Dali Tahareri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. HUT Polri ke-80 tahun, personel Polres Nunukan diharapkan tetap masih menjadi kepercayaan masyarakat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda melalui WA atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tika Octavia, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.
5: Sini dulu.
6: Kenapa? Apa tuh?
5: Sini dulu, rapat dulu.
6: Gosip.
5: Ini tengok ini, ha.
6: Apa tuh?
5: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
6: Hah?
5: Siapa ya?
6: Hah? Masa sih?
5: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
6: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
7: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius.

0: Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: 96,7 MHz Pro 1 Nunukan, teman. Tentunya di pagi hari ini, Nunukan pagi ini, selamat pagi untuk semuanya. Tika menemani aktivitas pagi pendengar Pro 1 Nunukan. Nah, di pagi hari ini tadi kita sudah ikuti warta Nunukan pagi untuk semua pendengar Pro 1 Nunukan, jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi pendengar di rri.co.id dengan berbagai informasi. Tentunya bisa baca informasi aktual lainnya di rri.co.id. Dan juga untuk pendengar, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store ya. Dan untuk semua pendengar Pro 1 Nunukan yang bisa mendengarkan kami di frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Sebatik, Krayan dan juga wilayah Nunukan. Selamat pagi untuk semuanya di pagi hari ini. Nanti Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar, jadi tetap semangat bersama Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut.
1: Beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat menukan.
2: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa diakses hanya dengan satu sentuhan. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda. Literasi digital menjadi kunci agar anak muda mampu berpikir kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Duta Generasi Berencana Dwi Arya Ananda menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi generasi muda saat ini.
0: Menurut saya, untuk literasi digital itu sangat penting sekali, dikarenakan Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 0,01% bahwasannya 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut. Nah, maka dari itu, di era sekarang ini adalah era digitalisasi, kita harus bisa memanfaatkan seperti teknologi dan hal-hal yang berbau dengan teknologi itu harus kita gunakan sebaik mungkin gitu. Contoh dalam berliterasi. Literasi itu kita dapat akses di mana saja gitu tuh, dalam berita, media sosial dan juga website-website yang memang terkandung hal-hal yang untuk bisa kita baca seperti itu. Itu sangat penting sekali.
2: Duta Genre yang akrab disapa Arya ini juga turut mengajak generasi muda untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kesadaran literasi digital di lingkungan pertemanan.
0: Oke, untuk mengajak teman-teman dalam berliterasi digital, itu tentunya kita membuat suatu kesepakatan dulu, keniatan dari teman-teman bersama, apakah kalian mau untuk membangun Indonesia itu semakin baik, apalagi kan Indonesia memiliki target Indonesia Emas 45 ya, 100 tahun Indonesia berjaya. Nah, di situ kita harus bisa meyakini mereka bahwasannya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mencari informasi, ilmu, dan juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan ekspresi dari kita sendiri gitu loh. Contoh kayak orang yang berliterasi itu pastinya kalau kita bilang ya orang pintar, orang yang bisa ditekuni gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengajak mereka dalam era digitalisasi tersebut itu dengan cara dari niat mereka tersebut gitu.
2: Menurut Arya, di tengah maraknya berita bohong atau hoaks, kemampuan memilih sumber literasi menjadi sangat penting.
0: Kita harus bisa mencari sumbernya dulu, sumber berita tersebut. Apakah berita ini valid atau tidak gitu. Terus kita cari tahu lebih dalam lagi. Contoh seperti berita kebakaran nih, kebakaran di mana gitu. Terus tuh kita langsung menelan mentah-mentah gitu tentang cerita tersebut, bahwasannya berita itu nggak valid gitu. Nah, kita harus bisa mencari informasinya dulu, mencari sumbernya, dan juga harus bisa memfilter nih di mana berita yang beneran, dan juga kita harus turun lapangan langsung kalau bisa gitu. Lalu jika kita sudah termakan nih dengan hoax tersebut, itu pastinya kayak banyak sekali orang-orang yang percaya kan tentunya, apalagi sampai bertindak yang udah bukan yang baik gitu bertindaknya, apalagi sampai contoh kalau kesehatan itu berkaitan dengan ada kasus gimana-gimana gitu, HIV AIDS atau narkoba, itu ternyata hoax gitu. Sampai-sampai orang-orang tuh berspekulasi bahwasannya tempat tersebut tuh gak baik, gak nyaman, gak layak gitu. Itu membuat orang-orang tuh ngerasa ini tuh bukan hal yang sewajarnya gitu loh. Karena itu kan mereka termakan hoax ya. Jadi kita harus bisa ya seperti tadi lagi, mencari infonya, sumbernya, dan juga bisa turun ke lapangan langsung.
2: Upaya meningkatkan literasi digital generasi muda juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan Erlina menyampaikan bahwa berbagai fasilitas telah disediakan untuk menarik minat baca generasi muda.
0: Untuk anak muda maupun remaja yang ada di Kabupaten Nunukan maupun Indonesia tentunya, saya ingin bilang untuk berliterasi kita harus bisa terus untuk membaca, karena membaca itu bukan hal yang membosankan gitu. Karena membaca itu kita bisa mendapatkan informasi, terus itu bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kepala kita gitu.
2: Tidak hanya menyediakan fasilitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
1: Bagaimana memfasilitasi yang pasti kami alhamdulillah telah menyediakan beberapa komputer ya, beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat Nunukan yang berkunjung. Kemudian juga kami juga saat ini menyediakan digital library di mana kami juga memiliki iNunukan.
2: Literasi digital bukan cuman tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang membangun karakter generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dukungan dari semua pihak tentu sangat diperlukan agar generasi muda mampu menjadi agen perubahan di era digital. Jadi, literasi digital itu bukan hal yang ribet. Asal kita mau belajar, kritis, dan bijak, dunia digital bisa jadi ruang yang positif dan bermanfaat. Yuk, jadi generasi muda cerdas di era digital.

Pendengar, satu informasi untuk pendengar di pagi hari ini, ada opening ceremony Pekan Olahraga Wartawan Daerah kedua Kalimantan Utara siap digelar di Kabupaten Nunukan pada hari ini 2 Juli 2026 dan opening ceremony itu akan dihadiri sejumlah kepala daerah di Kaltara serta tamu dari Kabupaten Tanah Tidung dan Purwata Sabah Malaysia. Ketua Panitia Besar Porda 2 Kaltara Eliazar Simon mengatakan kehadiran para kepala daerah dan tamu undangan merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan ajang olahraga wartawan sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers. Dan sejumlah kepala daerah yang dijadwalkan menghadiri pembukaan antara lain Bupati Nunukan Iwan Sabri, Bupati Bulungan Syahrwani, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud, serta Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porporapar Kalimantan Utara Bustam. Selain dihadiri pejabat daerah, pendengar, pembukaan Porda 2 Kaltara juga akan dihadiri perwakilan Purwata Sabah Malaysia serta tamu dari Kabupaten Tanah Tidung dan kehadiran mereka itu diharapkan mempererat jejaring dan hubungan antar komunikasi pers di kawasan perbatasan. Sementara itu, Panitia Besar Porda 2 Kaltara itu memastikan persiapan pelaksanaan kegiatan hampir rampung hingga Rabu kemarin, ya pada Rabu kemarin 1 Juli 2026 dan progres persiapan telah mencapai sekitar 90%. Seluruh kontingen peserta dari kabupaten dan kota di Kalimantan Utara itu dijadwalkan mulai tiba di Nunukan pada hari ini, Kamis, dan panitia optimis seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan hingga pertandingan nanti itu dapat berlangsung sesuai jadwal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, ini toh video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni itu akan melakukan penyesuaian tarif pelayanan angkutan muatan pada kapal penumpang yang mulai berlaku untuk pemesanan sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini, pendengar, dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Dan penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh jenis layanan nya, melainkan hanya mengacu pada beberapa kategori muatan, yaitu dari kontainer, high cab, dan juga kendaraan golongan 3, general cargo dan general cargo khusus. Dan juga sementara itu, pemesanan yang telah dilakukan sebulan 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya. Sekretaris Perusahaan Pelni Dito Papilanda mengatakan bahwa penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan agar layanan angkutan muatan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan biaya operasional serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Sejalan dengan penyesuaian tarif tersebut, Pelni juga terus melakukan berbagai peningkatan layanan seperti memastikan ketersediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, juga meningkatkan standar pengolahan depo kontainer serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh layanan asuransi muatan. Selain itu, Pelni juga menghadirkan layanan muatan baru berupa dari kontainer high cab yang yaitu peti kemas dengan dimensi lebih tinggi dibandingkan kontainer regular 20 feet sehingga memiliki kapasitas muatan yang lebih besar. Pelni juga menyederhanakan klasifikasi kendaraan dengan menggabungkan kendaraan golongan 3A dan 3B menjadi satu kategori, yakni golongan 3, sehingga kedua jenis kendaraan tersebut kini dikenakan tarif yang sama. Dan untuk saat itu juga, Lion General Cargo PLN menerapkan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan wilayah layanan masing-masing daerah.

0: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pernikahan suku Dayak Lundaya, Kalimantan Utara. Dalam tradisi adat Dayak Lundaya, bambu dapat digunakan dalam acara pernikahan yang dinamakan menanggang. Bambu akan dihias dengan menggantungkan mainan yang berbentuk pesawat atau burung yang diukir dari kayu atau kaleng dengan ukuran yang kecil ataupun sedang. Kemudian, bambu lalu akan diikatkan satu atau dua kain sita. Dengan warna yang berbeda, bambu yang sudah dihias tadi akan didirikan di depan rumah atau sedayan yang biasa digunakan saat acara pernikahan. Dalam tradisi ini, sebelum keluarga pengantin pria masuk ke dalam rumah atau sedayan, mereka harus bisa menjatuhkan atau hanya mengenai pesawat atau burung yang sudah digantungkan tadi dengan menggunakan senjata.

0: Baik, pendengar, saatnya kita ikuti tentunya untuk informasi perakiran cuaca di hari ini.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Mendengar laporan perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh Mas Indra dari BMKG Nunukan. Halo Mas Indra.
1: Halo.
0: Selamat pagi Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Baik, Mbak.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca di pagi hari ini Mas Indra.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan diperkirakan berawan. Kemudian pada pagi dan siang hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk sore dan malam nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah awan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 7 knots

0: dan 9,27 MHz untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan, dan juga bisa baca melalui rri.co.id untuk informasi cuaca.
1: Demikian laporan cuaca.

perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.

Sebagai pembeli, kita harus memperhatikan beberapa hal penting dalam membeli makanan cepat saji. Pertama, perhatikan tanggal dan tahun produksinya. Kedua, perhatikan protein dan kandungan yang ada di dalamnya. Dan terakhir, perhatikan produk bahwa tidak berubah warna dari aslinya dan tidak berjamur.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
3: Pro 1 nunukan.

Pendengar saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 49 menit, tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita tepat pukul 8 pagi. Dan saat ini untuk pendengar yang baru menemukan frekuensi kami di 96,3, 91,5 dan 92,7, selamat pagi untuk semuanya dan yang juga mendengarkan kami di RRI Digital ya. Yang belum download aplikasi RRI Digital, segera download aplikasi di Google Play Store. Dan juga tentunya untuk saat ini kembali dihadirkan beberapa lagu untuk pendengar.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa resiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

0: Layanan medis darurat adalah sistem dan tindakan pertolongan medis segera yang diberikan kepada seseorang dalam kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa atau berpotensi menyebabkan cedera permanen, kerusakan organ, atau kematian. Seringkali diberikan di luar fasilitas rumah sakit sebelum mencapai perawatan definitif di rumah sakit atau melalui pusat gawat darurat. Sistem ini mencakup berbagai komponen, mulai dari pusat pengiriman atau telepon darurat, transportasi, ambulans, tenaga medis terlatih atau paramedis, hingga fasilitas rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Tujuan layanan medis darurat adalah menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan dan kerusakan permanen, dan memberikan penanganan awal yang cepat. Sedangkan contoh kondisi yang membutuhkan layanan medis darurat ialah serangan jantung atau stroke, kesulitan bernapas hebat, pendarahan hebat, cedera parah akibat kecelakaan, keracunan, dan trauma fisik dan mental yang parah.
1: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
2: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
1: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
2: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
1: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
2: Emang orang bisa diangkut?
1: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
2: Astaga, terus siapain tuh orang?
1: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
2: stop.
1: Dan lain-lain.
2: Kok seram begitu sih pembahasannya?
1: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
2: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
1: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
2: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
1: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
3: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
4: 96,3